Nah, tadi nih bel. Kayaknya sih masih jauh anak kakak di kopi rintek. Ya aku semua angkai. Ya tapi apa anak-anak di kota di rumah kiri di sini malam nanti. Ada agak dikira-kira untuk mengikir di kanan nanti sementara ruang cuma tepanin. Kita kan nota apa energi itu bisa dinakon kaya di pon di rintek. Tapi rumah kuliah di kaya jauh nampai nakon kakak di pemengi ada kakak wawa. Oh enak nama kata nota kita tadi ada nama ngakir alu nanti di kuri pun. Sama ikawa, entahin ada kamu kata nih ya iya. Hari hari ayah pencapaan ane kau yuri nak kau ini kain tarawat ini ina nama tiesu. Jadi nama ikan kita itu asal nak kau ane gi ini kasih ni ane kiri ni tek. Jadi kini jawabai nak kau entah ini busin jangan di kembali. Karena nama ikan ane pun ayai. Ibu kini demo ane pun oh enama menjana ya antu kini demo kiansi point. Ibu kini jawab pun demo menjana kiansi point antu kita boleh. Jaga tenip pun ayam pun nak kau cari. Ibu kini jawab pun Manika ina ko pwede. Kanjakan niya pong manifesto ay panin. Handa sinda ba o sa waya ni karikitay ng katunatwa at sara kakitas sa po

Pernyataan yang dibilang, ya kayaknya sih masih coba anak kekan di kopi Jack. Ya aku semua, hai, ya tapi apa anak-anak di kereta yang masih dibutuhin malam ini kan? Ada agar dikira-kira yang cuman ini kiri kanan notis sementara ruang cuman sepanin. Kita nota, Pak, ini

Ramadan ini bro. Jika ini sih masih coba anak kakak di kopi rizek. Ya aku semua, hai. Oh ya tapi kapan anak di kota di rumah aku dibikinin malam minta. Ada agar kira-kira itu mungkin kiri nana nanti sementara ruang tuh atau panen. Jika tanota apa energi itu bisa kita kontain di kopi rizek. Kita ini mau kuliah di kopi kiri nopo ini kopi kakak di kopi yang ini ada kakak wawa. Oh ini nana kata nota kita tay ada nana ngopi lalu nanti di kopi kok. Sami kawa, tay nana kamu kata nih ya. Ayari ay pentebana ni koriori na koini ka tarawati ina ina no mepiso jin na ni kari kitai because no koi anegi ini kasine ni ki ini tek dari kin jarawai na kontai ni busin ka kan di pemeyangi kan na ni ka wan ko ai kai ibu kin de mani ko o ena mo me jana ya antu kin de makiansi point ibu kin de rawa ko e mo men de makiansi point antu ki tapori ya katene ko me yampo na ko jarere ibu kin de kapo Manika ina ko pwede. Ang dahan niya po, ang piso, ay panin. Ang dasan na ba, o sa waya ni karikitay, ang dasan niya po, at sara, ang Pilipinas, ang po.

van la tuin en die melk. Ik kan niet meer zitten wachten op de hand die ik erin zet. Ik heb een mooi, ik heb een banaan te proberen in mijn moeder die ik in mijn armenta. Abe agarik reken to nimi kiri nanon na pisin dalar wan to sapanin kita nota pa ena yei te bitagi na kon kain di konti kiri nite tebe ni makulia rin kai kiono pa ina kon to kandi ko meyengi ari te kawawa o ena nang kata nwa taki titai ari ena nang okira aro na teritoriko sa mi kawa ntai na rekam kata ne yei yei ai ari ai konti pana ani kawali rin na koi mi kai tarawa te ina ina nume pieso kiri na mi kari kitai nikosu na koi ani giri yeni kasine yeni kiri nite Jadi kini jaga way nak kontain ibu sini jaga di kondeyangi, karena mereka awan itu pung kai. Ibu kini jaga awan pung enam awam mencana ya, antu kini jaga kiansi pung. Ibu kini jaga awam pung enam awam mencana kiansi pung, antu kita beri jaga teni pung, ayam pung nak kucari erik. Ibu kini jaga awam pung, manika ini nak kucari erik. Jaga ni pung, ini biasa, apa ni? Anda senda ba o sa waya ni kare kitai ni kapi metua atara a kitas te popo to.

isuara ngai demi semain tiang wan demau yang demau dia FM 89.9 uring ngare mana kini kanon nama kata iri kini demau dia FM 89.9 nanti nawa kira ngan mana pun roy tiang wan isu wakai mana kau orang ne kiri pasang kai rong rong wakai na popo tak kau na kara kara ngan apa kara kanon tu kau orang ne kiri pasang kai jadi mana kira mana pun roy tiang wan isu wakai nama dari kau yang demau dia FM 89.9 mana kini roy yang kata iri kini dia kata iri kini tetap pasai waktu bawa nawa nak sekuat tengah wapui mau nawa.

0: Eso, yo creo que de tomar un tema que me encanta na ana grupo nani na gen de que na que nare family singers ya por boro y su ande da yo serán ahora mo de am ahora ni que le pasen kai
1: con el de sangra de te yei era que te meto el que nambirio Dito por kumi na yei, ang mga yon ito ang kongra, ay kribasin kay. Ang kongra rin ang mga koki ito ito yei kakongraan, pero kung wag isasan ka ka na po yon panan kribas, men demona po minakon to kongra buong tuwi kay. Men anarun ka rin ng panan kribas, ngay wala tan poro, alin na ron ko ng kongra yu. Esa de ayen se kribasin ka kanop sa buong panrayad, ni mo amin, timoni pong, tibuin na nakas ng duwi kay, ibukin karawan na libubugin katani, o nakatakala na kami na nanopsi, yon pairiki. Na nakatanaw da dipenge, ayo, ay po nasiya pa si, ana ACM yon pairiki, aki ana timento ni mew, o ni kuran kami na naki iriya de bosa nometa. Inga nani, o ayen se, esa na mga kibas tautea kan kribasin na nang timen niya, wabi mew tiririki, ari apulikota na baya yaro ni mani na namakuri, yon kribasin. Ekarin na toki mayo tungo mani peni era kaisa isumi meto wana anaridiki imu in korakoran rana meni kuaki na ke ariki imu in tenaruake na taka mian taka oya po ipondiki pa kato ni mena net kwata tiko taka Brisbane pa eriki taka pone po yayo inkara ngayon taka wapong tuwi kay dito yayo ati meto tiko taka Brisbane kapani na rongo nanti kaisa yayo ani ipondang inkara lokawaki ena tauroi ti karsen dito kiki Griffiths Uniting Church KUC nikauka anakadine po yin nimeng wata po watenga wibu morowa Aku waktu itu gimana, ada nama mana kimi yang buat meeting uang nakes. Ayuh orang yang waktu itu karsen data kian kiri bes. Aku tahu aku waktu itu, ada ekosia yang ikhain te, ekarisnya ayuh. Ibu ini mera lokinan iya mau ikah kawaki. Ibu ini kerja kita kian te ekarisnya, awat ini yang utamai. Diri dia ayuh, kawan nak waktu itu ekosia yang sah sahro. Ngaji aku apa semua yang teruk, ibu yang cantik, mana bermakro. Ibu ini kerawat ini yang waktu itu ayuh, ada enam orang kini je black lock mana itu yang dibuka. Dari bosnya mana itu kau te ekarisnya ayuh, yang dibuka apa ayuh pun dekat beri ambil tata ni pota ki inan te ekarisnya. Ade erike yai ayata I kainte karesa ndona kime atan kai ri ntare gwaki ake ari ai ibugini kai kita kian de karesa ri tirana inano ndidiki ai ka anaro mo konti men kabo ake yakani ni pokaitari ngara wab de kripes po authority ni wiki kano de ono ngare kan ketirun kan ngono ngome ron chobisa in charge at tamata wo tamu ai tamu ba konti nai kai kul ka kun christmas ori ana tawro ni katoka ki ngi yasi karina na pandiki ta kanganga na kul konti nai kai Kita boleh kita betapa apa? Ini kita kalang ayo imarina bawa atau tenungan sekarang ini. Iki pun ipa kalau beritari anak prime bawa plus trailer. Sekali dia ini orang yang bawa menerima pesan. Aki anak tanu makuri. Tengah pernah ayo. Aki aku makuri tu boleh makuri anda. Ibu kini makuri anda yang kontinen akan. Engah nanti aku kontinen kau bawa. Aki pun tayan wabu ini bus awal dia kami tua kita. Tu wana pun tu kontinen guys. Awal dia kau bawa pun tu kontinen ada. Eringan kanuana dalam mattress tayan dia awam mai siri. Ika metuan tahu, tahu bahwa jadi ayu, even jadi metuan berkebiri, ni karawan yang kahai, yon, oh ini kini tidak boleh pergi nak kontinai kahai. Ati metuan kahai nampak sedikit ribes customs ibes on katapan ini tidak kahai, yon the send back, kini the back internal ore, itu kau mesti na, imun kulen, uas ini nana nana, ayakangatin, sini perena, ni muat tuh kahai yo, ari emuan noraki iraya officer men sedikit ribes sports authority. Di rumah orang mereka kerja terus, kerja orang orang mereka di officer in charge, di KPA, tapu-tapu, awat-awat. Ayat tak apa, ada kini kuliah kepai, ina nanti send back. Ngi, akar ina beri pakai buat send back, kita kini tahu. Ina nanti yang kerana demam kuliah kau yai, iki aku ni aku tayang sih, ina nana ibu aku nanti tahu. Awak apa tahu kita kini tahu, ayat kai ibu kini kerana untuk kakai yo ya, ki ekar kita yai me the customs, ibu kini kata poli nanti orang orang. Ingat nanya tahu the controller of customs, ayat kai yai stage. Papi akan tahu ini ya, ke pun point tu kan kita kaji China Civil Engineering Construction Corporation. Oh, ada hati metong kan kawan kita kaji sport complex. Ibu kini kawan kita susu nak pun tayen, dia akan tahu akan ni.

Oh, kalau memang di sanggara itu ye, ada kau dimeto ilat kita beliau, di tapa ada kau mina ye, oh mengayuh ni tam kongra, eh kira sengkai. Am kongra dia memang kau kita tu ye, kongra, kalau kau rumah kita sen kakan aku ye, orang panan kira sen, mana mana pun nak untuk kongra pun tuik ye. Men anak rumah kita orang panan kira sen, ngayuh kita ni polo, ada naran kau nam kongra yuk. Esa de ANC kiribesin kau kanop saya bu pan reda ni momen temoni pun tebu ina nokas ndu ke ibu kin karawan ali bu bugin katani on ka tokale de kamen nan nops yon poiriki na ka tanawada de tenke ayu ay bu nsi ay pasi ana ATM yon poiriki ki ana cimet tol meu on ko ran kamen naki iria de bota nomata ingan nan o ANC esa no wat beta utakan kiribesi ina no temen ya bu bina wati ridiki ari ya bu ka tanabe ya yeron meen na makuri yon kiribesi ekarina to kemia utu numane tenia raqaisa isumi metona ana ridiki imuin korakoran rana meni kwakina ke adiki imuin tenarwake nta kamia nta hoya po ipondiki pai kota kemenda net kota de kota kin bwismen pai ediki tika pone poye yo inkara ngainen tika wopo tu wikei dita ye yo ati meto de kota kin bwismen kapani na rono nta kisa yo ari epuntang inkara no kawaki ena tauroi ti karsen rita ki ge gripes united church kuc nikauka ana kadene pui nimen wata pu wotanga wi moro wa Aku waktu begini mana ada nama orang kira nama betul orang nakas. Ayuh orang memang tapi kerjaan dia tak kian kira. Aku tu waktu ini dik. Ada ekosia yang ikhain tu. Ekarisnya ayuh. Ibu ini baru laki nani yang orang ikhakau kaki. Ibu ini kerja tak kian dia karisnya. Aduh ni orang tamai. Diri dik ayuh. Kawan nak kau kiusi orang sah sah. Ngaji aku ya semua yang teruk. Ibu ya cantik. Mena bermakro. Ibu ini kerawat memang tapi ayuh. Ada nama orang kira kira. The black lock mana tu? Yang dibuka. Jadi bosan mena net kau dia karisnya ayuh. Yang dibuka apa? Ayuh pun dengan beri dia tada ni pota kiri nana dia karisnya. Ade, ini ke iai, ayat ayat kain dia karya sah. Indah nak kena aratan kai diri. Entar ikhwan ki, akhi hari ayi ibu ini kerja kian dia karya sah ini terana. Ina non diri ki ayikah anak. Muka konten ini kahu, akhi akan ini pakai tari. Nara wab dekri pespo authority nui ke kahu. Dengan orang orang kerja turun kerja orang orang melon job sah in charge. Tambah tu, tambah. Ayat aku bawa konten ini kahu. Kuli kahu on Christmas, hari anak tahu orang ini katukah ki. Inke yesi kerana nak tuan dekri kangang nak kuli konten ini kahu. Entah kau kita betapa apa. Ini kita kangen ayo imarina buwa atau tenun sekarang ini. Iki pun ipakan lebih tari anak prime buwa plus trailer. Tapi begini, nampak kita woman dan opsi. Aki anak tanu makuri. Tengah pernah ayo. Aki aku makuri tiba makuri anda. Ibu kiri makuri anda yang konten akan. Engah nanti aku konten yang kau buwa. Aku kau pun tayan wabu ini bus awal dek. Kami tu lagi apa? Tuh wana pun tu konten dan rice. Awal dek aku buwa pun tu konten ada. Eidingan kanuana dalam mattress tayan dia awam mai siri. Ika betul antaku, tapi tahu bahawa jika ia itu, ibu tiba tuan itu kipin, ni karawan yang kahai, yon, orang dikin, tiba boleh pergi nak kontin lagi. Ati betul antaku yang upset, grievous customs, ibesu yang kata pergi nak kahai, yon the send back, kita dah kintar orang, itu kami sayang, imun kulen, overseen ini nana, akangatin, seen ni pernah, ni mahu tu juga yo, ada mahu norak itu ia upset, menjadi grievous sports authority. Jadi orang orang yang kerja turun kerja orang orang mereka itu officer in charge itu KPA tapu awat tapu. Ayat aku pak, ada kini kuliah kepai ina nanti send back. Jadi akar ina beri pak awat send back. Kebetulan kita no ina nanti cara orang demam kuliah kau yai ikhaya kuliah kita yang sih ina nana ibu akan kita no. Awak apa tahu kita yakin kita no ayai ibu kini cara orang kakai yoya ke ekar kita yai email customs ibu kini kata orang ina orang orang. Ingat nanya ayat aku controller of customs entah yai istage. Pada kita nak ikhaya ke, pada point tu kita kaji China Civil Engineering Construction Corporation. Oh, ada hati metong kan kawak kita di sport complex. Ibu kini kawak kita susu nak untuk tayen. Tapi kita nak akan ni.

0: tiang ye metua tau mi miang me yo enakunan kare metua rimere nentai. Tari enapuaga. Tarando no stapite wea piru anikunau. Ana wananginang anikarawe apon tau. Tarani ngapong ana wananginang tau tana. Anikunan karawe apon tau untapa tapewa. Tiang ye metua tau antoka mi miang me yo nipiri netepi mene meua nakonua puite not. Enakunan kare metua rimere nentai. Tari enapuaga. Tarando no toa tamena warore. Te ponga iuene ena roisi takarawe pepe ten tapa tapewa. Tarani ngaponga na wananginang tau tana ni karawe pon tau. Tiang e metua tau mi miang meyo. Nipirine te puine na kunte pime ni meo denot. Tari ne meripu. Tarani pahanape. Te ponga iuene wananginang tau tana ni karawe pon tau. Tarani ngaponga na roina nginte tai. Tiang e metua tau antoka mei meyo ni pirine te pime ni meua na kunua puite not. An kuna ni kare metua. Ntapetai. Taari ena puaka. Kawain na makaina i tenipung i main te isi pung ieta. Katau tau an tiura me te iapusi puken kiri pas me pahanape. E kanta ni ngaki pa iapusi taari nge inga apung ni poni isuwa. Nisana pendukun dieta na uwa te semare awa ruwaiwa te mita. Tiura ngkane te puine te menisi minta uwana. Ai minta wanau da derinan wa yaket to wana te smari yaket to wana te mita te yapu singan na remoina wa pui meto wana te menis imeni su wanda montairiki dia tana wo wa te smari awa to wana te mita o ande ta wana kanante pongi bukin jaono ni kire pas me pana pa angka yeswai ta urai ta wana kanante pong yeswai kaas ta wana kanante pong bukin jaono ndaina merawaki Asana, kana koi mara, katanwa tai kaki mato toi main na yari isi kumia katanwa tai kia tangiraki ili ayat janine.
1: The waterphone make up nansa, sinan de kabong ni karekua de kanabong. Karike kanwa mo, anere ke de 5 up yon titene buintara, kitene me buintara de uri charge. The 4 up yon de wabuintara, the 3 up yon de buinantara, kitene me de wanantara de uri charge. Or the 2 up yon de wawa, kitene tenu wantara, no konto ono wantara. On net money, ibukin de wawantara, or the tenu wantara, ina bena daina de wana tebong. The ono one recharge, ina bena daina wawa tebong. The tebuina, or the tebuina de wana recharge, ina bena daina ibukin de lewa Awai tu wabu intara, ibu kini suwa debong. Awai kerja nariki, ada tiada bu intara, atau tiada bu intara ada uri charge. Ada nak kena ane beli taina, ina nun tu puina debong. Iri bu roy, ati aku nak kira kira koyai. Nanti kari nakim, nanti mereka penansa.
2: Holy pass. Orang gay tu buru roy, jangan tu holy pass.
3: Kerja am data, ayah kesana. Awak kerja pilih bukan ana. Cinta mana intara, bukan. Inarun tu wana tu bom. Orang kai start tu wana tu bom. Ibu kini kena nam tu bom roy gay. Iri semua akhir pun nak kira kita boleh gay. One phone.

Nah, tanya nih bel. Kayaknya sih masih cewek anak kakak di kopi rintek. Ya aku semua kai. Ya tapi apa anak anak tuh tadi lima puluh ribu ini malam ini ada agak dikira-kira tuh mumi tuh di dalam nanti sih dalam ruang tuh rasa panen. Jika ternyata apa energi itu bisa dinaikkan kain di kopi rintek. Tapi lima puluh ribu kai cewek apa yang nakon kakak di kopi ini ada kakak wawa. Oh enak nang kata nota kita tadi ada nang ngopi lalu nanti di kopi tuh. Kami kawa, tapi nara kamu kata nih ya. Nah ya dia itu cepat na, ni kau lihat nak kau ini kan tarawat ini ni nama biasa. Jadi nama ni tarik kita ini kau sana kau ini kiri ini kasih ni ini kiri ini tek. Jadi kini jahawai nak kau tanya busin jahkan di kembali ni. Karena kai. Mungkin jemar pun oh enam orang ni jana ya antuk ini demikian si point. Jadi kini jahawat pun enam orang demikian si point antuk kita beri jahkan ini pun. Yang pun aku jual erik. Jadi jahkan Manika ini aku pergi. Anjakan ini aku ini biasa apa ni? Anda sendal pak? Oh saya ni kali kita ini tua acara kita cepat betul.

Kupentime tuan orang nak konpanan. Mau di FM 89.9 dan meruan tengah pengayur. Naratai mongkai. Wapui metawan atau minister nak konjawat tepuina. Anak aku kari kita itu wanara kata nuata, entah orang mian kimi arah kata nuata nana kahwaki. Naku ya tanu orang yon panan meuri FM 89.9, enang teira kia anak isu wane powi, anak kata pi meten wane mania pen meunga tapu apera kiri pes. Naku nte pung ayu atau wane pung, tapi me isu wa nau kas wanga wapi mano wa, ni momen tiawat tepui nanti ngapung ayu, ina nanti men ewo wate wiki. Ni kainis mayu ay kukurin kata nuata Meuri FM 89.9 pa'y napon ko na na pa'y nunguraya kikanwan na na anapuwi tamanya pa'y meungatapu yon Meuri FM 89.9 iradikin na ni ay napon niya na pa'y ruta kinikanwan na na kongura Meuri FM 89.9 dikinam kongura rito ni meawakya kaya nang pansina na kunti nga pong kuraki awayakya rin tapakantay. Tepita kaya yu pansi nanon wawa ta wiki nanon waki ni kanuan nanakai suwa. Nipowi anakatepi metenua ni meunga tapu. Kaya anakatepi metenua ni maniapa ni meunga tapu ara apera kiripes. Ariena waki men tepunga yu etamonipung. Tepi meisuwa nongkas ntiawa tepuina. Nikarokoa wapi mewanua nongkas. Saksi nga ya mengkai apera kitiungura nakon Meuri FM 89.9. Aya katanwa tana pena ko imi business kari kira ke project sawai pon potakin makurina ko ake kama kan kana ko ya mirongrong ai ka kawaki na ko ya tapota na meta ayo amtai kaya pon rangin popu kitawa na pe pon nam katanwa ta ki am promotion data ki mera marketing officers si poken karinam narapakani po ayo dare pon nam pai ka ono watenwa kia tenua kia tawana ni mea wakia. Ke isuwa tenua kia tawana wanua. O isuwa tenua kia au wakia isuwa tawana wawa. Kamrapa, mayroon te CEO PPA.

0: comme rabatante, ça comme un gars. Am dapat nak apa? Asal wakin akan orang nara, anak orang nara tapi banding apa ngayu? Tak?
1: Anak orang nara tu, peristiwa sari, yang anak orang tu tak?
0: Tapi peristiwa?
1: Kurang betul di speaker kau ini ek. Ai mai ne iwaki na ko ngora se tauta yan na kanwan na pui kera te tere ana te tere ta kai suan pui na na kat bi me te nuan na usin te kidipes ai mai ne ita ke na kanwan te pong akan ne nan te te bi me suan na kas na kan mo pi me wan nuan na kas ma ne na pui ya wo tu wik Jadi kayu, orang awak pinau nauai. Jangan desi panan kawal tu. Tespika, mohon nak nampak cerita nak kau tespika mana. Tte clerk atau cipu, tte tak mertan tte ini kapan? Tte kain dan habis tte. Mana pun mohon tetap. Tte tak mertan tte ini tentang kaiter. Awak ingat tte kain pasi yang kau kau korai nak nerawas mohon tetap ni kapan? Ay mararari kung naraputan namin o para kilipasapanin nagmaning ano pa ara visites at arani rin sa tayay at ang day sa kinam na tanim mo kuli at arani rin o ipunangay rin ka pa sa kamaurira naranarawe ay Yesu Kristo akam na panimuanin ba uri Wajong kan yang nak noa, kita utara kan mungkin antakai suan bui dekat tepi metenuan dan nausinti, mungkin tuan week, momen tepungai tepi metenuan nakas, nakon wapi mewanuan nakas, jadi kaya uatanga wapi mewanu, nalar naikai, tepungai ya tepungan pung tepi metenuan nakas, ya yang merurut beri. Jadi saya ini yang dana kerana tetap terangkan orang dah jangan aku, na yang ingat itu ada pira, ada kan orang dapat cungai, komitmen akin nak awal mereka nanti pira, mungkin kami akan akin tiswa ada special fun, mungkin the plant and vehicles, wajangah wujudnya no, tapi mereka wapung, tapi mereka ni mungkin nakas nak penting apung. Ani supan kamu tahu tak? Sekarang ini pung cebi merway wanakas, ane ya kanwa aja pung tanti. Sekarang pung wapi nakas, ye ibu kita pira kena aus, makan wanti pungan. Cuman pira, yang kubisnakin nak awan warakan tipira, yang teraruan nama ni. Kain tapu itu potong nama tapu tengah wapi mau nau, ana ati cakauan pira, komitena kini nakauan warakan tipira nunun, ya ni rakin rai nunun kain payin cakau napa ibukin kamakuri wapi tengah wapi mau nau, sekarang ni pun wapi na cakauan nakas saya pun tanti. Sarungan itu kau one week, mohon semua ni pun mau bina awal nakas. Ayah itu one itu pira ni. Itu ibu kan one itu pengan. Komisen aku ni nak kau one warakan itu pira. Yang tua mungkin pas pantai yang dorong kita teka, kita tata. Imerian anarapata anarapata nak aku kita tahu tak. Uatanga mau bina no. Kau apa pun mau bina ni awal nakas. Tuan itu pira ni, jenis pakan tuan itu pengan. Mau orang itu pira, ia antara ruan yang urin itu potong nampet, buat tengah wapi nono. Jika jenis pun wapi nono yang nakas, ia pun tanti. Atau jika pun wapi yang suan nakas, anak pun tetau tak. Atau jika pun wapi yang nakas, ia pun tanti. wakan wan sakan me pongan ni nakon tul ke anarok idari kin ya pong tante ai jongon ta kosan e sikan ni ta jenmen sinidi ke ta kos ibu kin musawan zaus akora bate speak
0: akora ba pelesens ate aya te digam Boleh nak buat atau klien terkaitar, ayah?
2: Korang betul sfika, mana? Sekarang aku ada boleh nak buat dan meren tengah pungai, ya serai si panaman kamera. Aku ini makan, ama abis sekarang aku makan dua abis kapeni. Peristens, serai minit aku akan ini kalau orang setai, arah itu aku akan ini dari kira aku pun kain kiri pes, kekangora, kena tak pun tetai ayah, sebab mana kamera. Ata bewara po inda foda te speaker toy mai ne ben nes mahale ita ne pe te bana ko sen kana ko ibukira dai na nwa na ko ia ara sakai ri te mane mi ngata pre asen di mor te ponis fe wakio te pa america a paure pe po asi skara pe ibukin ne ia pe ko asi sena kate ke roia ia usu wakia ene mi ate yon ka ne te terate Anak-anak tahu tak kata itu speaker atau ways pun tiba tuan dati begini dahina kuari senori yang kai pagi akan wan nana anak pung tahu tak kaya wapung tak wapung yang ngapung atau kapung te the weekend aruk senapu pusingan ya aku nan darah kaya iba engkau nuaki iroiya nayo kos tante ya kan wan pung ikan daya kata itu speaker engkau yari situan ane pira aku te tahu tak kaya begini te aruk wuiya.
0: Kerana jadi anti diklat.
3: Mereka sampai anti business committee yang nak kanwa, ayah kanwa tante.
0: Ayah di sampai di anti business committee.
4: Orang betul tu speaker kau ini, main ni kan aku, ya kanuat ni ya pun tanding, ya pun retai, makai nak komit business committee, retai ni mak tadi usah di, ada minit tak, kau mahu di prestes, komit prestes, minit tak, jadi tanda kai tera tanding ni kau pen. Arai wai ka arukon te ngapung ayo sekadau liat. Sabun data te tekamau li. Nako iya kain narapu makuro ke. Arukon kai bukin kain te. Timangon tabun te ke yusi. Tumunani kamau li nako iya mini kapene kain kilibes. Kandimau li tumunani ngapung ayo. Data nare esan ikanakua te presens. Kanuan da ayapung tante. Dekat ini pun, tuwi kayu, tuwi meruai wanakas, yai motions, kita in kos, mentain committee, standing committees, mungkin na yari pos, yai na promotions, mayro ya tanti. Kanuan dekat ini pun, kanuan dekat ini pun, ada yai pun na tanti, wabi metuwa na nakas, Anda di temuan yang abang, tayen sisirak, hari sinok tayen sisirak, anda bantaian. Kanuan di tuwi kere naruk, takat ini pung nape, ya pung tante, wabi mau nawa nakes, ya nape, tayen pos, ibu kini nape yeri pos, komite, standing committees or select committees. Andi tanda pati pungan ya ye ne pa ya motion ke ya kos tanti kan ta kateni pung ya ka peneni pung tanti ta kali pung wa bimba wan wan okas te mo ring abung pun tai si sirak nap te pakantai tai si sirak kana mon tai ni penisi sirak di pakantai an skonen kan koi ni kiran tai ni kos na meri ya tanti Kenapa? Speak aku dulu.
0: Kurapa. Chairman, the business committee, staff.
3: Apui kaira obmono wo sisrak okay kai
0: sana ko ganen ko nti ari sira ka ganen yo andra rota bi mai mai na igano wa sira ka i yarare isi ka kan sa mga si tai po me meiro ya okora ke de alantisati ya de manare ya san musrona ai kali nek ya de mai ya ade sema de ma karo wa ran no arbena no no ko no konte ngabu mai ka bara bura no ko ya ai no mai na ga sema ni ngate ma ni ngati te ba te ka nan ya to ya pun men besi dirari te ka no ngo wa sa sa mai ra ba pun e me le ri ki rong ya to ya san dari ya san na pen bura uno Sekarang ini konting apa? Tanti yang kami kerana. Rasa nak anda sila kengan, ramuan sila kene nombor dua nanti untuk tepi panai. Tepi kami merundi satu yang kerana kami. Nih besok, teman, dia orang bertap ta sinte sintiang. Tepi tadi.
5: Dia berapa orang bos pika? Aiman ini karena kuah mana benda sila kau ada sabun day sila kita nanti pernah kita kembali. Sabun ini merom dia pika. Ondara ada presiden saya mengatakan ini, minita nanti jawab tanya nora. Anda pernah dengar? Oh, yang anda tanya kan ustaz yang orang bospi kan nampak tuan nanti tiada tapi apa? Tapi siapa minita ada tapi na? Bayar pakai ya perongan pakai dari yang mana nomor serawa? Kaya leave grants, tanya makulia kaya pernah anda kira ya? Dengan private business dari liki, ayo buat tengah wabi mana mau? Kurang.
0: Kerana jadi, enak era kami sila gunti the presence is excellency tanah semua the presence.
1: Kerana tu speaker kami ni kerana kau imai ni kerana kami sila gitu tu setiga kami ni teman-teman biasa, ayo pun nampak kita betul kerana apa kami nak kau orang temuan time, ada tak komen presence, awak kena bangkai, agak apa tanah jangan kiri pas pani. Emang ni senang aku, ane pergi norak na, tapi pun pakai kau, aku kau ngorai, mungkin aku nak depan makuri, ada yang kamera gigi ya, ada sekarang apa ada pun, ada yang makuri online, makan ada tapi makuri, isi, tapi kan kau mesti sign, apa ada kerabatan yang sign, entah country, makan one day every day, kata, tapi makuri kata apa pun, ane pun, ya entau na ya, ni senang apa, cuci tangan digital lah. Online the communications. Me erapan di persihkan ke kongo jauh sendiri kau yang mana. Atau ia yang erapan sah komen peristis. Ah, itu warna nasir kali. Itu orang yang jauh tapi mau kuriat. Pun ini tanah atau orang dari ibu buk. Kau ini sana tapi untuk komen peristis. Awak itu kan kau kan nasir itu sedi. Cuman nak dina kau mai peso. Kau tak kena nak kunci sedi cuman nak. Kadinya kami pisau. Ya semua kepakaran yang mana musrah tan makuri untuk kampanye bukan ceri ni kita buat tengah ubi melau. Akurap.
0: Kurapa. Beresis. Buat buat nama serak setia kadinya ke nama serak diserak.
5: Dia kurapa orang lepas pika. Kau itu urik dia di presiden siapa kadinya kita nama kaya. Anu si kau atau orang kita bubusi. Bangkai saru kon nukan nakas sendiri ni kayu, orang orang tak asuhan mende kayu leave grant. Metraan karena agaknya kini kapai sia ayah processing am officials, agak tapi ya yo, kayu orang orang tertang tang, bayar pun diri mungkin apa ni pakar, diri kayu kano, kurapa je, anu bos pih.
0: Kurapa, setting, tebelisens.
1: K karama po kanan na sirag sa tiyo na may piso kang kaumakan dikit na itira tao ta kang kapiri makayo kang apon iyay iyay ya kana apon isa keron pa kanda yali ukurans ay iyay kana anapon ibe pare kang anapadari tao ta ano rin yung pa kaya isa kipa isa kaya tax akya ayat taraw SNC na iroon sa tao ta awak e atara uron te tau ter ake aki tara uron te tau ter ngayani pun e wagi te kapakaman makana e pun yai na beban ina no kawa ki ai ata apo no ta apo ni mokuri ki te ta te finance ni kare e konan te te te te te te te pakaman na yai ya ni bugina ka apo ni ai na yare ya tara an era po pokan na strike te te satia sa ibu buku kia nak angarai. Ada.
6: Berapa beresis? Kebuan bukan nusak setiap hari ni.
5: Di kerap orang buat speaka. Agak bukan nusak yang ni apa nongra nak ia sesak sesak ia yo. Tak kait awal kita nak dia di beresis saat kita kerai. Kerap.
6: Aiy, aiy. Jangan aku so agak nak nerimina kan? Saya kerimina. Sila kena nampak dua orang. Ayuh ada na, enam orang memerlukan di studi teman yang hendak memetaroh tina ina. Ayuh honorable, tepoi way. Sate.
7: Prabha Selvair, awaiu sila di ngapung etamaroh ayuh. Ibu saya kita utaika, bayar netaiki na nak untemannya bayi. Paterate urait na kapunga na ki bukin di sintemere ni wani ki pai pundi ki dirisi bukin te meka ke dirisi bukin te bisnisi ai do mai sintirisi nde wana teka nde wana tiredi kurapa sabai
6: kurapa sadi osiringa mai ana kaka kam sira kayu irundi de Brestens e se excelenci tanes mamo ngai e yei kata ben de minitare ari na kaya ram sirak no hoy de Brestens
1: teoreita ka pungana ki na kontumera ari pundik ko teoreiti bukin temak de maisa ono watanga wani bubu api me siwa temak tsunga tatara Ndiyaka, ndiririk. Ako na pati. Speak.
6: Kora ba, presence? Muan po ka ng sakit sa tiyak orinik?
7: Kora ba, ti presence sa karinik iti sa babayin. Pahirang ni matata, patirising kaya ka po nga naki. Tirising bukin ti meka. Yay na ba, tirisi na ba, ibukin the business. Kaya ako sa bayad, ang wana kun, yan ang may isang sinagmay ako, tabi-tabi, timinita, yaka tayo sito wana. Pa, iyata na ba, timinita, tabi na, ilang kakawak, yari, nasibu sa tibresin sa kangay, pa, ngayon ka ko, waki, timere, aramere, ipundiki, Peruru kuyai, wani kipen PC, wani kipen nauru. Ekonan nenu angati tayoka, kana ekonan pitaki, menteri sini meka, na kontiri sini business. Kurapa sabari tayoka tu presens.
6: Presens?
1: Era bukan sila kita nanti dengan nak ada yang bicara tu ini, no. Ya sekuan baikkan nanti tiba bersih nak untuk tahu tak, ya konan dekapan naga kata pun anda yang untuk tahu tak, nak pun dia ini, mesti cara kanuan asli. Ya sekuan untuk tahu ni mahu dia pun tapi, ane akan ni kanuan yang terakhir ini dah, mereka hari ini kencang nak, cara run wakai hari kencang nak ada. Kan dengan kaitan yang untuk tahu tak kan kan tu kakan doh itu buku sih ay, ni apa tu bukan tu silap.
6: Kurava presence, Yeriki Ronanon di Satia Karinek, San Juan de Sergarimina, Sirakan Nambana, Number Uva, or you're in a moment, may run the Satia Manarinek, may be so, the Honorable Doctor Sintia. The Sati?
5: The Honorable Speaker, or you are the Terrano Sirak Number Uva and you are the paper. Eko peta pengka ini pilih kita yang kapan mana? Aku ini kira kita mama nak nak kesinan. Bukin korang wan tapi ia tanu makuri. Aku kawa ki bukin tapi ia. Nabi siapa tahu tiaga? Karena ia yang apa pay de? Di nanun tayangan rates bukin teman nak nak kesinan. Impress rates. Kurap.
6: Kurapat sate. Anak aku agam sila kiron di the presence, His Excellency Tanis Mamu. Presence.
1: Kerabat ini setiap kali ni kita nasi lagi, aku boleh entah kena apa, yaitu the plan kita kan tadi. Ibu kini dah nuan wait, anak makuriak kan nuan wabis, minta public service office. Aku ya tak pernah cuci rai, ada betul.
6: Kerabat, beres. Mohon buat anak nasi lagi setiap kali ni.
5: Kerabat ini dia honorable speaker. As ayo di monbukan na usirak di korang gara pa nung kaya di presidents nabubusi nga naroon na pata itawra ito ayo ya ang kataratara ibukin na ya timeline ang staff yon na ya perong ayo korap
6: presidents
1: era pa ito ay nukoy naroon ni Vainta Cabinet pati ang kaya niya planin mo buriya ang nalita pa niya akataya mo ang kang collect the data yon din an rates na pala ka pong anak na pantipitipik yon na pantyon nap o nakatay ang kaninda yung karawa yung kanibay de kanina inapitak ang kanina school na rin mali at saka pinin bibay de minta kami sabay yan yung nawala kinakon takaya pinin sana yung karawa mo ang kaya yung kami sabay ay kahit lahat na suwin kawala kaya ay san ay Ukau ke ayah kakak orang utara ke ayah kain bayi yang apa ika na anak tahu lah yang dilalun. Erabat tespek.
6: Kerabat beresens terane pernah keri kerari ay kan buat disirak kanam kau mana nak nerimin silakan nerimin apun ti silakan nampana tapi mau as ina mo may ron disabi ito man na karniya kung may tarawat ina na no and the honorable the boy why disabi
7: o yo sila kita kawawa te burong yon tarawa tinay na no te apanto pa tapo ikay te uwana imatante peris asento yote pa nanti si bikin apa? Tegawa, imatan tegawa ina kon TKGC, na IBS ibikin apa unapa? Tegatinua, imelawan nana tapu tetoyata, antunun, etangan atua, amentangira tegatamaroa, ibusya kita tahu tega, bayakuna ani kipera teganganga ay, detaya bayakua, tayo.
6: Kerapa? Sati, anak yang lagi kami silak, iron di minita, ibukin tempat agen makuri, ibukin makuri, kerikirak, awak hati matuan korakora, ayah honorable tike wateras, di minita.
8: Biga, amai na ikan aku awu, okeha ya muat nama tekan kami orang kaya si sesporo konti, detayai, mauri nakoi min kapele di speaker, kanam tayporat, ministers, kau menerake mura patanang kai, kau minita, tante, diri dan takaitara tante kapele, aku bentar mura. Jadi itu makanya nak makur, kata mana, kalau kita pun makur ada misi, kami orang kami ini dengan tiada mengerti tanya itu. Kamu dapat ni makur. Oh, yang mana okey aku. Tersebut aku ni nak kerap ada sedih. Tapi mana hari ni meter awat ini nana, nana tapi kata baru ayo. Kurir kau ngah sedih hari ni, pau potak ini makuri. Kata mana kau ini makuri, kata kau angang ayo, kata kau ini, ada mana banyak ini sedih lagi. Kerap apa sedih?
6: Kerap apa diminta? Mau bukan sedih sedih aku ni.
7: Kerana sebaiknya on the Tibica Yakarabarapa, kind of a bearish, a picking a view. Pa Eric at the Marua. The Bushi Chitutana, Nakon Demeta, Yokorari in Tayoka, Nora di Kitakawaye, Akawayaki Manivi, Pa Young Nang Nakuroi, Tupakia, Tani Mamananga, Yanan Takaway, Kurava Sabai.
6: Kurava Sabi, Demeta.
8: Kurava Speaker, Rabbi Sati Yakanek, Ako and Nausim, who is in the Asan Karoi, Ta. Tiba baru kan dari dari tiak ina asalnya pernah kalau kau nanti tiak anda persi begin itu ini pernah dia yang mungkin kang itu mau bentuk kang kang orang itu train itu kan kang kasih nak kau entar kasih nuri apa kau tahu orang ini betul mana pernah orang ini bungkur hari yang dia kerja ini beti di terus orang mais jadi ingat kang kat itu meru orang kau ini nak kau di persi ibu kita tahu anda yang kampau nampai nasi nak kau terus nak tarik ini agak kan tiba baru kau tahu mau kau dia nak kau kan orang nampai Nang datu kita kerawu pada saat itu, pakai ye pun air kondisi nak korang betul kerawu, takkan arah nupai ye mohon kita kaki, enang warga ni kerawu di tapu kan arang agamanya ni kini di sini kayu hari kere mau mori kere jangan di Paris ni begini pun kayu pun kayak angkai pun di main road korang betul speak
6: korang betul mana kau pun bukan masalah kita dia korang ni
7: korang baca baju orang korang baca minita hatani makuri Akana ata biakina tekanga ngayu sebai ayang indap oh meni panaya dik nakawata hori meni panaya kain reveris oh ata yo hori sabu busia pa ngana yang roi ditai ai mai koraba sebai oh koraba diminita na mi sinia matani moku tawati miya
6: Kurapa jadi angkai itu terangan ya kangapun di kena terkerap kerap anu ko anu koroyan lagi, dongan sa sana ko nara sirakarimi nanti nampak nanti mungo awiyo ada na pun mungo nabe meron di jadi teman saya hari ni kembali besok ayah honorable doctor Cynthia di jadi
5: di kurapa lagi di honorable speaker. Wajangan itu dia akan nafsirah kita nurun dari kuman itu, nampak nanti kita apa? Nukun dari kuman itu untuk kuku di Solomon Islands, orang di tak kira makanya rap makuru, hari yang mereka kini makuru ike kei, orang mana dia kini nuan dengan seti kiri pes, kita Tionri Consulate, nukun tahu dia ka, na pay kai, akhirnya nukun ani popo ki, dengan yang kangen, nabusia itu tahu dia ka, karena nukun ani nuan waktu nabusia yo, kurap.
6: Kurapa Seti and Rera Gamsira given the presence, His Excellency Tanis Mamo. Presence?
1: So, by the Kukurei Nkakan Sirak is Seti Erin. On Kongo at Oroyo Putakin Moku didn't know what to see you. Why you open can one and a kind of bad it out there, I've been Karababan and a Rita Kima at the National Gibbous.
6: Kerana beresens, membuatkan nama sila kita satu yang korang.
5: Tiap orang bagi honorable speaker, kerana tiap beresens, nana nak kaya ka, mesti tu wana tiap bukan nama sila kita honorable speaker, pa nama sila tiap beresens karena to nak nengai kan terengai apa nak wahai yang nak ini beri ayo, kerana.
6: Kerana tiap satu tiap beresens.
1: Ia kita uraikan konan tuang cetai, konan kawat cetai ada nawaki apa, ada ayam kawain kami cepoi ek, anu ingkota gerak, anu cekai penis tu, kerana anu betai, ada ya konan tiwan anu betai cekai penis mana, tapi pun ini anu tai rekai kai, kaka kana, eh pizza anu konci seti ya kadinek, ada.
6: Kurapa beresis, Ya raunan ya raunan di sini ya korinya sa anak anak ada sila kengkang dari mina sila kengkang nampak nanti bima ono wa awa yuar ya nama memerun di sini ya korinya kembali panap ya honorable siapa yang teratai sini
9: orang bersepika main dalam sana kau sila kengkang di sini makanya uap mau orang panap amau tau sayo e mo min room tin speaker connect bakal mobis di prestige mana minita ara tanti ai ka karinek apun ti tatan ora kamna pere mo meuri tinga bu yo ko era pa kanga tin lo sisirak ikan busia ti minita di fisheries romin lo sisirak yonti katanie intiako and the long line no pana ti yo
6: Kerabat seti, anak yang agam sila kiron di temita ibu kinta bota kini makuri ibu kinta kawa a kau kau ini ramero di honorable di mana tak kesiwa temita.
9: Kerabat honorable speaker, saya risi panahan kamu, kerja sendiri lagi, no am di speaker makanya nam tebal, di tengah malam yang kapan, tengah tengah mana aku buat demo, kau nampak ni Ayo kakak nanti strek di seti ya kalau ni kita mana set nggak mipanet. Ibu kuri ini kau nggak seti ya itu mipanet pak. Pada tahu roy, buat lagi nama kuri ini buku cinta saya ada tahu roy ini mana itu mana nggak. Ayo korup.
6: Korup di mana tu? Mau bukan nanti strek seti ya kalau ni?
9: Korup di speak kalau ada di mana sendal kayak. Aku ingat ingat jenar kangen sisner untuk mana kat dia cak awak itu. Aikan busia ti milih dan anak kapar-par. Tapi aku orang kapar-par lagi. Tahu yang ti anak kaya kayu ngarata hari kita ti anak kakak tu yang itu dia.
6: Demi?
9: Kenapa bukan sila kita orang buspik? Yang ngarap ni itu, ya aku mentoro itu mana masih gaya wagi mengawagi ti project terjadi. Itu ni yang mengawagi mengaya itu tuan waris kalau tuan musiran no dua bank. Sekarang kan lima. Wak yang terakhir di temanan wapan atau yang nol dari ikaka itu orang mendua mana dah iu ayat memang wak alimin korup orang bersih
6: korup alimin kau pun bukan nama seksi dia orang ni
9: kau rara pergi speaker rara pergi bini sendal kaya nol dah iu aku kena sebut tapi yang angai dah mipan apa iu dia terakhir dia iu oh susah kita sisi dia iu bapun kena nol nanti temukur Pari pun nak yang nak kerjakan sesuatu, mahu pun jadi ilu orang dah setai. Oh, ane pun lagi sepunkan kuah, kau pun nak peretik. Sekolah apa? Ia apa tapi orang tipe-tipe ke Northern Marshall Islands, ia senoria. Asal kau orang kasih cara kita titik awal, okay? Ikan busi ada betul titau tera. Sematain program yang kau wakil ilu TSPC di dalam berkat itu fisheries. Terakhir kau orang kerjakan lepas pengalaman itu. Yang kiri.

0: Krapa, de minuta. Ik ben aan het woord en dan zeg ik ze tegen Ornek.
1: Krapa, de spreker, rare parik te midden naar de kerk. Oh, net al kan ik naar de meroer tekenen. Maar gaan jij waken, joh? Als ik waken, mag ik. Waar jij waken, de jij was als een man als kwijt. Ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik ben hier, ik Engkau sekali nolong engkau, menerima pengorbanan apa? Setiap yang kau itu sekali nolong menerima pengorbanan. Satu ini tak kipergi. Ia kau diminta kau googling lah, tetapi dia tak kipergi.
0: Kau apa sahdi? Diminta?
2: Hello, bukan sekali kawan. Tahu apa? Asa tahu yang kau tuan ini sesentakin. Anda tidak suagi. Anda orang tidak kini dalam awak lihat lagi mesti disediakan kali ini kita yang menerima disimpan. Kau apa dia? Mana pun
0: Kerapa ini tak? Senokan dari serikat ini, ada nampaknya tempat metuan. Ayuh ada na, nama memerlukan sesuatu tempat nak kerja kami terawat ini, na orang buat tempuai, why? Sesuatu?
3: Sebaya le, cakap cikirin, yang tetapurin, iruya kain terawat ini ni nano, cebentuk pak. Aki anak awal ati ANZ Bank, bukan wakaya, pun cakapi ayaki bismayak, aman nak kirauri, ibukin apa, IBC, Australia, New Zealand, waki kacih ini nama tak, yang tetap orang ayak buwe, ibu saya kita tahu tak, pa, inat wangat bank ati ANZ, pa. Area ini aku ni kata maharwa, aman kata kata kata ye, main tempat tempat, wabui wabui mewanua, kerapa sepai,
0: kerapa seti rana kerakam silak iron tebelestens, is excellency tanes mamu tebelestens,
4: iku kuring kong wati seti temenda, kerini agam litera wati inina. Yes, to park in Kaitakanga, you don't take in say bank, then looking the novice, a pool, panda epa, in Japan, at the Queen and Norris, the DDK, who was an hour we know. I'll put up the speaker.
0: Crabbed the basis. One book and the circus at the Ornick.
3: Survive it. Put the tag and got a parapa and a contiens it. Maria to buy you. Ipan daya tak? Oh, yang warari payri ki? Ya tu kita bangkan ni, kepungan anti ti yang tetapurin, kang pun si tekan nota, karena yang roy lu untuk presens, karena ya sebab buset bank, ayah pun tayoka, kata maruana pa, hari payri ki, kurap sebab, awan ni kabinet nausida, kurap,
0: kurap sate, te presens.
4: Rapa bukan serak ya, ada kangai tetap mungkin anda tahu tentang kena yang karawan service pun pasti pandai. Makan anda kira na, atau orang mesin ni bubuk, tapi ni mungkin dikira, tiap rumah ni mesti kangai pun sih tiap rumah ni, hari pandai apa, ayam kan jangan tahu ni yang dah, tahu orang bubuk ye ye tiap botol nama. Karena anak orang ibu bukan anak orang tu, sesuatu yang ada nak. Ada.
0: Kalau ada beresens, ya pun banyak bukan nama saya kesati. Kan di sana, tengok orang dari arah selatan ini na, selatan ada nampak ni mewah. Enam orang berunding sesuatu yang ada nak. Teman-teman besok, yang honorable doktor Isinte Isintiang, sesati.
2: Berapa dia? Kurang betul, orang bos pika, ayuh anda tayakan naus lagi, anda nampak ni mewan jauh tapi apa? Kurang kurang kain naruan, nun kaki naroka, agi kapungan lagi, mungkin tempat nuara kini kiri pes, ayuh anda biasa. Anda bersih hati ini tarik tapi na, karena aku na ni kari hati tetap buat Yunus, hari Yunus, hari anak aku na ayuh nun kaki, aroka, makai ayai kai, kurang.
0: Kurang apa? Sate, anak ayah kami silak, irong de beresis. Is excellency Tanes Mamo, the president.

0: ibukina pa ai punna ke mo tmawa ngai yon che pa pisu ai punna ngai karau ta an te tai yo ngai na ki mo kona bota ki mo kuri ke te me te te te te bota ki mo kuri ku ki te me la te lens ngai ke che pa ibukin to pa an te bu si ai yo ara
1: kropa de berese sa mon bogan en sera ke se dio gabinet
2: e ora quando lo spiega e qua guarda che te vedeste stesse nella chiara ai e qua guarda quando ora cagna non te per io al peso ma non posso capire che te tu busi non te prestens ari ai dita appena appena tau terra ai ca iris e che ona ne gonga che to non ni che io e to sa che io al peso ora va
1: di sedi de veresens
0: era va buon di sega adesso quando per non te mocco era pasti bukanan serak itu tersetia katanya esokan baikkan wanti, apa nyomot jadi kita tu terlens, akan termelat, aku nanti bubuhin, nak nanti terakin terserak itu, karena nak nanti untuk yang nanti topakin, nanti ayah kain baik, ada.
1: Kenapa beresens? Erano 27 erano sirak sono quando non con alle sirakere mena e non vanno te pinna o nuova aiuta na non mi ero 27 mi pana e hanno così per te 27
3: rispira a caga io ho un sirak e te metto un caino no che poi io un pana per bugin kai bugi ai cano con capongana i cani busia te tau te rapa ya pa kaya te bubusia io te yo
1: kurapa sati na kaya ka kam sira ki ronte te mine de kinta bota ki na bukin rong rong ito men na mamana ai honorable Alexander te apo te mine ke
4: kurapa honorable speaker o yo kaya kan sira ki na sira sati mi pana e kokowa au tau ra makuri kakawakin te bubusia yo Aku kurin jakin apa ya tau roy mokulia run katokan takang ayo korup
1: korup ati minita mohon buah non saya bisa dia orang niak
3: korup ati speak orang arah pergi tim minita dalam kek ya tau roy ti yang kita rati mokulio ayo kan bubusi ati tim minita akan niak atau nukon jingai kita tayar dalam kita rai kalun ti tua kayu tiok
1: tim minita
4: korup sebaik Awari si tanyain de muang de ye nak nonra ar du pon pon kwa ko wa de sesen kan karena ayu sedaya na ayu ibun bubura karol sedaya was ka koi ko tu boy re yon banat ke ay pun nang kanga buri ye run ketapan de pun nang ngukur run de ye mati a ke kanga irang inan irang kro kro kanga ayari tu bay kan kro sna sna yesen ka kai tu boy re Yesen asan tahun ani atau lain nak ni, asyik orang kurang kan iban yang sedih itu boleh kasih baik, baru nangan angan kan makin tu boleh ayu kasih dia apa, enak pun tangi larun, kami tu boleh nak larun kerawan, arya ini nak iya korak, kasih baik, enak kerawan kasih baik, sedih iban, senak dia, an kerukui lah, ke artan mau kerja, senak kerukuan pun ini sedih kasih baik. Abnan ya sentin ron darra ada no kuriai ba ane tu wan da kainan asigen ki beri ngai ya kameli ron beira asigen ta ron garo sa bai asina mo kuriai sa bai era
1: koraba nimita kawan buan nam sek se dia ron ne
3: koraba ti spika ko era ba ti mi za ka ne ai ko ga ga bu si pa ya ring men naro na yo ngani ti savi Ngai rusa selama apun tera arkan parlek. Apun kon ngoro ye kayak. Payu kon ita kawun energi sini yakun nar meren wan ki. Temeren wan ki be very long project. Ngai the boyra, the point. A very long story. Yala mga tagi nar be yakku. Ayo, second challenge. Sebab bayu tahu. Sragi ke challenge patosi kai di be.
1: Ka, kana ko bogan am sragi sa dia korinek.
3: Na bubusi ati mini takarinek ti speaker, ti yok. Yo koran ditek mato. Sepen, then the development partners. Aku nak pergi dengan apa kata boleh, ayuh, something small. But it's transportation. Apa yang tahu
5: tau noi meren wan ki banga be ngai na kera mere si te te yon te si si te poira e kanga ngai ru sumo i yoro ka me poi nante te kaya kai tai na kanga nga korona na buru bubu si go te temidia korin ek na tata wana ngam te erex te minita ai tangi ru an buru yon ngar kasang mora poira kapokona yera development partners te yo make it fair ati karu wangi yeri yemere nori don't talk pare ye yemere auta yeyo la bubusi poka moyo san men friend na royo sa si friend menteria
1: sa ni te e pa ni poka na msirak ay kora pa sa ti de minit
4: kora sa bai sa ngi nodel na kanga pa na sa bai pa ko te sa ngi datar de te ra kai non de ki te poira yo sa bai a kai punien ko te poira yo me mai ya kami ka te ki te ko ron kai arun ta ka kami te wayan ga kore ang kani narun na te ki na Sasan di tengah na, ye arah kamu kerja orang Malaysia dah. Aye rasa tu lembat tu saya sekolah suami tu ye, ye ani asan setahu ni kerja orang Malaysia dah. Aku pura ni mukul ye sen dah. Anu ni tengah ni setahu ni mukul ye dah. An jangan sedih. Baru seta mana orang kaya orang ayu sedah tu boleh. Kalau yang tu orang warga sedah ye, ni pun gawe. Semudah orang mana baru pun orang semudah orang di sini. Si sunu arun arun di na mati arun karuan tu berang marang sedai anu pun tu boleh erang dah erang esen karuan tu boleh kerja sedai awan pun tengah ini pun nak orang di sini sedai ayari arah kami tu boleh sedai di sana kat ini nuri boleh orang dari lah sekolah mau kuliah sedai ini kita boleh lah ayat apa anu naik pun dia kena nak ini pun orang ini mana sana karuan sana pun nak arah kami mau kuliah kan ini sedai anu esen pun beri mana yang sedai ni dekat ni mana tu orang parti sana mau kuliah ni ayar dia asal ni beri dia dera di di sini ya ayu orang kan ya tak ada Malaysia ayu awak awan ni gay kaya ni dera awak awak tanya dia kamu kuli gay sedai pariyaman dia model ni ni tak boleh mukul dia ayu ke awak ada ni kapas nak kuli orang terangang hari ni orang panas dah utan mukul dia utan dia tau awak tu kalau panas segera nak kuli buai kan dia kapas nak koroi nak terangang panas nak koi ina tu kita kangen kan, pun tiri roy, apun roy, ni nanti terong terong sebaya dapat. Dah terkangen, apun fish challenge ni, mana ipan? Ayat aku mesti nak sedih way. Ina kasih way, song, ada ye, hari sedih ye, yang aku, selama kuliah, yang aku way, ina kasih, senak kasih kamu tak kena terkangen ayu sebaya. Ira.
1: Korapa, diminta kabinet bukan nama saya sedih aku niak.
3: Kalau pada speaker, harap pada di media anda kerja apa? Ya pun kerja para pun dalam dalam hati. Ayo, pun tapi kerja pun idan tangan awam mahu tinggal kena yo. Aku kurang pada di media. Oh, yang si yang orang upah tanam itu, yang orang ada betul punya yo. Kurang asyik apa?
1: Kurang asyik. Ada sedang dengan remi, nampak sedang dengan nampak nono. Nampak yang kena rena. Enam orang mayron seti teman teman beso, honourable. Dr. Sintiang. Sati?
2: Dia kura pari gitu ya, di speaker. Ayuhan ya, dia teakan na usiraki. Nabusi ya, tau teaka. Nana iya nga nakaini pere, ibukin takata merwa. Nakon na naus te ausing. Yoni peso. Aki asua iroko iya, iti ono pai. Kura.
1: Kura pasati, nakaaga ang usiraki ron de Beresens, isek sa si Tanas Mamo. Beresens?
0: Kerana pada sesuatu yang kali ni kita nak sila kita urin terakhir na, bahaya itu plan kita kain bahaya. Mungkin cakap temaru anak anda naus, naus ini yang biasa. Agar poin itu kaya yono pay, naron napa naus agai payidik, nane kai, ikan itu atanai. Kita dapat respect.
1: Kerana berisik, mohon bukan nama saya sesuatu yang kali ni.
2: Dia kerana pada itu speaker, dia kerana kita berisik sesuatu kali ni, nana kaya kamu itu temaru. Apa sih itu? Tunggu nak buatkan naus lagi tu, panel postika. Tapi anak tahu-tahu tu presiden, panah nak nengai, anak mengawaki itu face hari ini nak. Korang.
1: Presiden.
0: Era bukan seragi, anak nak dia. Karena saya tak tanya angkai, anak nak kita hari ini. Tapi karena saya kini nanti diri kayu, tapi diri kaya pu. Kangat tahu anak aku pernah temaruan kaya kaji itu seragi. Ada iya iya nama kuri jauh sing ada nadi nadi semua akhir waking kaya saya nak kiperali hari mungkin nah itu kang apa cerita tahu tak anak saya ceri dia nang pun dapat ceri tahu ceri kamu Ara pot dir, t'explica.
1: Corrava de Beresens? Ah, ja, però un verano de set dia. A Jarinec, nena, a Xira, que encanta, a Sant Gondra, a Rimina, a Xira, que era una bona de Pima o Nou, que té més de Nou, però avui, a ell jo anem a veure un de set i també a Jarinec, que m'estarà a tenir nena, no? Que van voler fer guai, de set i...
5: Sa paire, o jo, Xira, nana para si te tau teka, aga pagan te mani na ki makuri, te mani ni kara, te mani ni mauku, a te mani ni musira wan tiriti ki na kuiya tani makuri ni kampana. Eki teki na ki, pa ina kona ni kapakaki, ni te prorata. E kona ni kari na ki te kanta ni ngane, ni anu te para si, kurapa sepai.
1: Kurang besar tu, nak kaya kaya mesra kita rundi ni, tapi bukan tu botak ni makuri. Bukan yang ini rundi kira kita kahar, kami rawai ya amata, eh honorable Ruth Cross Kwansing. Tapi ni,
6: kurang honorable speaker tu, ya mohon nama mete. Panahan kami orang nak kau yang honorable speaker, representant saya hari ni, kau women representant, tapi ini yang ni tak di tentang kaya tara. Tandai atau nora, panahan tarawat ini ina ina kan mewuring kami, kan nanti ni mewuring. Iga itu awan asisrek rong sedih, mei tarawat ini ina ina cepen topa, oyo kaya kana. Iku kurein kosa, patahkan ibai de, ibu kini kapakan, temarin nakim makuri, temarin ikara, temarin mauku, ateli France, ketemarin musira wan diridik nakoye tan makuri ni kampana. Etakina kiai are konan kapakati nte prograta ngana enora ki piaina
1: Korapa de minit mon boga nam sira ki satia gorine
5: Korapa sabair era pa timita rom sati me ye para yu atangira tarwatine nanu te bentupa a nasi kangari sabari e metau te parasi e yanat Mereka pangkai, pak ia tiri-tiri roy, pangai ye ina nanti parasi, nanti parasi ye metau ye, yang anai, tetarik tanti sol so protection, akia pasi wanua, nak orang bete minat, ada ngai ye erin, main ni kan aku awu, aku pernah nampak sila kita sebabai, ayah pun dia tanya, main aku bete minat. Tadi waktu saya ti, menteri terayu, meja perak terawat ini nenon, ayah pun dia meja pintenan sebaya, jenga, cakap mauri, nak kau sebaya, nak kau yang enam tahun pura, nak kau nara presiden saya kini nak, nak kau nampak kau umur ni presiden, pak emerum, pak emakuri, erap, asyik usah tiwaya. Penangan aku, temerung ngaya kau aku. Nak uyan apa? Kau ingin cerai atau materi itu? Ngaira ni kapan?
1: Sedih. Makan aku bukan masyarakat tiok.
5: Sebaya de, awaiyo ausirak. Pa, kamu kukurik tanjai. Ganaru napa ye tepeka? Anak kami uriau anai nga apera tarawat ini nainan. Ah, ya tu kya? Sebaya, ya tu korap awak ya ausirak. Kamu nak pergi ke mana? Tanti.
1: Kenapa? Sete. Ya, ini rom di minita. Akeh di pusmayan ane ke? Naya. Kita warad sete ya ini apa nenek ini rom. Aiyah asa, senangnya nak guna resirek rimin, ane nampak nanti mesua, yang kami hota pepe. Oh iu arina, namu mai rundi sate, akhirnya kami panepe, anu bosi pangat terutai. Di sate,
3: korang boleh speaker, kaga iu continue resirek. Inan aus, aikana ko, teki nak ipa yei tan kentan, aikana, kerukuak iu anu panepe, nukon tipotan nama ta, ibugin aken na iu mani panjan, kan ibu bosi pa, ya pakai ya, tekeri kira kayu tiok.
1: Kurang sate, dia nak enak agak mesir lagi untuk dia. Dia bukan tu botak ni makuri, kari kerak ya. Kau pakai hati metuan Kura-kura, the Honourable Tiki Waters. The minute.
5: Speaker. Speaker, kore ne karapati seti mai panapa bugina sirak. Kore ne kosa no kondi seti yari ne on kondi mania pa yu. Paisen kapata ki te auta iron water tank distribution project. O panapa nga yetu wana te moro ena waki e te karakirak. Kura-pa.
1: Kura-pa, the minute. Mon bukan nam sirak seti ya kore ne.
2: Kura-pa, the speaker, ilin karapati ki te minute sa nana kek. Aye pun kan te puwa dengan titi minit saya kan nyek iru atau lu kan nyengai enar koi ya tangke kain pan dia.
1: Kalau buat sedi titi minit apa?
5: Perapa ti speaker arah pergi sedi sekarang ni aye pun enar buat mana entah kerja kayu ye mana ni sen tauroi menang dua nak nanti kan kau ti tekapan ni kuat entri kay atau mungkin kan dia kerawak ni pakai entri parung ayam ini sena utara kiti ti kapat entri ti sebab apa nak pun kapanis. Kadang-kadang tu, anda pernah diri kita juga, kita mahu diri kita pun, anak orang kan yang implemented kan wanti tak ada kira-kira. Kurapa sih?
1: Kurapa? Minit? Kau orang bukan yang saya cintai aku ni.
2: Kurapa tu sih? Kau rasa pergi tiada minit anda lagi aku pun walaupun panas, nuwab mukor panas, kekait tu nukon tahu sayu, mahu nukon tu di presiden makanya kabinet, aku orang kaya mengapa kari-kari kita ayat tangkem dan panik panas, aku hari itu, itu, itu, rap.
1: Kurapa sih? Demit.
5: Probat de speaker IC kan kata dia berkon de sadi pare. Imain na yo ye makuri kana kana wakne. Kan kata maru ande. De tanger kan ayer nak pati million karan tank. Ana de semen sira patan. Ana kata yang kai makuri asal na kora kora kin ta de wiki kan. Na kora wata kata tara tara yonte makuri an. Pare na ngwak ne makuri an na pa. Ta kata ne pa. Ana kona sei mai tara wanda re mena. Probat de speaker.
1: Kora ba. Demit. Kabinet bukan mesti kerja dia orang ni.
2: Oh, orang pada di speaker. Oh, ya kan kita itu lagi nanti mila. Aika tank yang kita yakin yang kita 10 million gallon tank. Kuntian tank yang kau nanti BBC. Tangan per. Oh, sekarang itu. Atau api korau biru ya development partners. Saya pun tak tanya. Oh, ya korau ya ramai saya. Korau balik. Hari itu, ya tak, ya tak.
1: Kerapa sahdi? Sana kau nari minang kan? Nara sila kau nampak nanti web mesua. Ayuh orang nampu memerlukan sahdi. Tapi nak kerja kemain kuno. Eon rota wani maria sati
7: erite seven ora ora mai ginte akan ki wote yo ai ya musi tara ginda u sebe ora
1: ai atona ki tisira kan semana ona resira kari mina kan ana nampa nungu metu wana ai ora na mumu mai ronde sati temana kari nek metep tu emia eon rota rakabu to finga Sati.
2: Orang bah, orang bersepeda. Main kan, ikan aku ada. Tapi aku dah usir aku ya. Urai desi panan, kami urai kiasan. Ada berapa kian mana berapa mayo. Data kita kain nara ramah korang betul niang. Ya kami urai kori kita sepeda makain nara mobis. Ada berstage hari ni ek minit tak. Ada tanda estimate tuan. Mana yang mana berapa mesti tinggal pengayo. Tan ngora, rapat itu nama tak kita betul dari isi dan ngora okya. Roni rana benti the live stream. Rana bawa wasa, pernah ikut bawa. Aku agai dia tak ada usir aku re number one betul wana. Nabusia tu minit tak karinya kini. Anak para para, yang kita kini daru nak buat kini tepa, yang nak buat makora tepu miang. Kaya mengaji kerawa kita bagaimana ira untuk call agents. Eh, naga kena kuat kita mana? Naga nak habis untuk call di peso. Orang mana harus pergi?
1: Kerapa? Jadi, anak saya kaki masih tak kira. Tapi ni tak mungkin dapat lagi makuri. Mungkin makuri kerja ke? Ah, kat sini tuan kura-kura. Eh, orang boleh tukar water. Tapi ni tak?
5: Tapi sebab aku ni, kerapa? Jadi, tapi mana kerana kita mesti betul miang. Mungkin dalam sirak. Naga kena. Ah, kerawa kita pita kita mesti bawa ini dapatan teman. Naga mesti bawa ini dalam TIB. Kita post more. Nika kapungan ini dapat kau ikapu, aku mungkin kata maruan, aku warikin kangang, ayuan kau warikin teman eh, aku pura itu ya, regents. Kurapa, speak.
1: Kurapa, demi ni, mohon buatkan nama saya kita yang kurinek.
2: Kurapa, orang boleh speak, kurapa nak kaya kat demi ni tak, nak kurinek, itu apa, kita kaya kangen na, tuan nak kaya nanti di tawak ya, aku dapat kau pain, dapat kau apa, kau ini kau warikin dapat makuraiu, pada tawak iu eh. Ya memang orang ni kerja di tengah-tengah, di kerja medium in, harus pun cepat. Kau kau kau mana kau pakai mana? Di IP terang.
7: waktu kerja mende jawab si besok koran dek de de ni mahu anak orang isuah kita akan dengan diorang de the week orang koran ni kira nampak orang kerja kan terkangan teritarin mengakini yang ini bobok mende kangat de ah dekat de tepat anak orang yang rambut orang sekarang bobusi anak koran teragi teran atau kat de yei demai seri koran kan anak orang di dalam de tepat kamar atau demai seri tu amende diorang tu orang tengah atau anak orang pun kapak lagi orang de teachings atau orang ni bobok ni berapa orang rambut orang dalam tak ke ah pun kan orang tu kerja cuma cai no way de trump ah bukan de teritarin de tepat de kalau boleh speak ya jom sih de minit ada orang terakhir
1: kalau boleh sih de minit
5: kalau boleh speak ada pergi sih ya kerana ni kalau orang tu ini yang wanita atau sih nak kerja de tak terlimit mereka ngah irap apa yang wanita ni bobok atau sih nak baru orang ini ada makai nak call kalau orang kan orang ni pak ada ni ya kerana orang rambut orang dalam tak aku akan nurun dari tuakan yang ini marah lagi. Akhirnya waktu itu kangen dari kangen dengan tayi kayu lagi. TIB yang ini Eropa ini tak payah tayi kayu. Ronde betul posmo. Padahal aku sih karena aku angkai ya pun tuan betul tetap orang tuan. Sakit yang ini betul nak beliau tu marah lagi. Ronde betul posmo. Karena aku aman angkai. Aku karena aku betul nampak nampak posmo lari. Atau aku kata ini pernah kayu tiga teman yang nak account call. Eropa orang orang betul tayi angkai. Jadi pasal nuri itu akan kita rancang orang itu kangen kami. Inau tambah busi itu sendiri ya kerana kerja, hari takkan ia cuma isi awal ni ke kena dengan dua atau tiga change, akan tu ayam ini bubur atau muat muat itu mana tengah ya, ya kena kena, kena kuat kena nanti TIB gitu, tempoh semua. Kalau pada sendiri ya sa mau sama kuri ayuh makai dera, ada kuat.
1: Kalau apa, demikian, kau orang bukan nasi sendiri ya kerana,
7: deh. Sekali tahu dia terbina tentang daripada. Eh, kalau dia itu kau tengah angang aja kira-kira macam dia. Karena komander itu ada yang agin terkali aja meitara orang kau tengah change. Emang aja yang ada yang diriwa. Ya kita diriwa ni kata wapung dia tera dia tepa atau hati koran dia wapung diriwa ke kan. Nak kita kan dengan ajar karena aku. Kupakan mari mungkin dia tengah diriwa ke kanga ajar ni koran dia dia. Dia sila dia orang bersih kat dia. Ayo, ni karawa kian kita bes. Tua agin bapa ayo karawa kian kita bes. Ni kapan ni ke posisi nak wapung orang tempat orang. Ayo kita yang ini maize, yaman kita yang ini maize, maize ini teman area. Ya, ini ando dite kita ke, ni naro nanti kan orang ronde di mana tadi ya?
1: Di mana?
5: Kalau pada sibuk ada pergi sate ya kau. Ayo pun kangen awak kita call naro dari jaga kita kangen sensekli itu nak kau jana naik jenis apa ni pak? Angko aike karena kanu ante temuhuri, kanu ante awak dek. Yang kau pengen anda pakai kau ikapu, yang teman dek. Jauh aku kena arah napa inora am bukan dalam sini napa dalam tu atau communication lah ya kita ingin baru imerden change baru ada itu kuat nak orang nak ada tadi green light pun nak orang kena kau kena pati dia apa yang senduk orang mana senduk orang mana mana nak orang tanya kan dia terang dan na tepuk nak kan dia terang orang orang ni nana pun tepuk nak benda itu kuat apa ayam mana kena kuat. Kau ikan asal tu yang kau buat itu communication lah. Jadi kita kita nak nanti internet, ia nang itu berdebat. Kau nak kau yang berkenaan, kau komisin cakap kau nak yang kau yang kau komisin cakap kau nak yang kau yang mana aku nak berdebat siapa, okay? Nah, kau, tapi ini tetap communication breakdown. Sekarang tu yang dia orang yang anda sah. Nah, kau, ayuh tu akin, esok akin nang kau itu call lah. Ada change jangan, kau itu bawa di kampung anda tu bayar TIB. Aku kau tu yang itu kan, kau yang itu bawa. Anga itu ikhlas menabat itu pun, betul betul itu ikhlas mana. Atau ini yang dokun mana nak hebat aja yang mana dia kena insaf pun dia. Macam siapa mesti nak di, nak jadi betanti, pak mampu dia di business, bila kita dia ayah jara ya account, pak yang mana wakil orang ini pak yo ibu kita. Rakan kita siapa pun wakil rakan kita, rakan kita di situ wow dengan darah rakan kita itu kita totong, seri yang katanya dia yang baru potong nama tapi buka, nalu nalu baru kita kau kini mana dia yang mana. Dia kerja. Kenapa dia? Sebab ada pergi di seti meter itu dia.
1: Kenapa? Ini dah. Kebenaran buat nasi lagi seti orang ni.
7: Kenapa? Sebab orang ni. Kau, ya kau itu dia demi dia dengan orang nak kerja. Kau itu bayar. Ya, para nak kau, para roy dia. Tera. Kalau orang di, ah, ni tera dia. Kau orang kata meruan dengan service. Atau dia teron bawa isah. Saya juga betul apa dia. Tera. Kalau orang dia jawab, saya busia dari mana dia. Kita apa di kau nak ah ni. Kaya kai, ini kai tarik kangang aja. Tapi uang kaya mengarah, kau uang bahan mengarik mende. Tiada, ira ira balik deh. Speak ira balik deh. Tapi kita awalnya, kai nara kau.
1: Ayah pun puas reyanan, sama kau nara sila karimina, nampak nanti pemeruawa. Wahyu hari naumu iran tersati. Akhirnya kau mepana, ayah nol siapa yang terasa tersati.
3: Kurang di spiga, kanga iyo kawon sirek. Ite meto ni kaino no ki te kadikita ke tebem, paina kasak. Ibukin karukon paini makuri yon panaka. Ikan busia te minita ka nek pa ya pa kaya ayo te yo.
1: Nga ka gam sirek ki ron de minita ibukin de bota ki makuri ibukin rongrong te men na mamanang Honorable Alexander Tep. Tene.
4: Kurang iya ka kasrek ayo se tai de yai. Hai, iko kowa ayi kainan ronde kadena ronde te ram yon panaka. Atau orang yang buat lagi ni mukri, ni bukan ni sebaik.
1: Mungkin bukan dalam sekat sedih aku ni.
3: Bukan speaker, arah arah bukan minyak energi. Ikan busi atau minyak energi. Tapi nak ni ni non tahu ya plan, bukan koran dah yuti.
1: Minyak?
4: Koran sebaik ya. Kau ni nampak ayuh sekali. Tiada orang yang kaki nanti tiada siapa yang nak sebaik. Aku ni kalau mau kerja asing kalau jangan naik sebaik asing di gay di sebiji kalau di kan monti di gay sebaik di beruar asing orang kalau tuai kalau tu costing asing dah sebaik. Ayari gay as kalau yang sebaik dah sebaik orang yang kabin bahagian kabin yang asing nuagi. Tapi dah kita sini di misi di orang yang ada di marin dah di mesia asing sini kuah kalau kalau bagi gay sebaik asing sebiji lagi nak sebiji. Okan ni apa? Ada yang begini, harus berdaya ke sebaik, sesuatu dalam tera, harus tak kena ni panem. Ini lah yang kata-kata kalau kari, aku nak kena ni jadi tera, terkurun cuka kari nak kena si mubukan. Nah, ayuh orang kaya pun situ lah sebaik, sudah orang ngai lah, nanti mari sebaik, ada ngai ada stek ni. Jadi, jika kamu kuri kasih kalau kau, ngai, ada ni berdaya sebaik, bos senang nanti stek, senang kibar ayuh sebaik, senang kata ini mukri, kakaya kini mari nak kasih sebaik, anda ini lulu kan sebaik, ayuh sebaik, ayat. Nampak sedih, pak. Enang ni rasa dek, pak. Sena kolon. Hari kakak mukri kengkapen, saya mau pusing kapen. Oh, sena kata dia nak kuat. Dia kena sedih. Dia yang aku nak kuat. Kain panas sedih. Irap.
1: Kerabat, minta. Kauan bukan nampak sedih orang ni.
3: Kerabat, speak. Kerabat, dia minta aku. Mai sana kanon dalam kengkap. Ya kasih kau nak pada aku. Itu ya tadi pak. Dia kira ngai. Ya kasih kau nak mesah. Cakap ya. Yang tahu saya juga, sekarang lebih yang tahu begitu. Pada terakhir pun korang nampak, orang ini sangat memang tipu ya. Tiansa ini, sebab tengah dia praktikal. Kurang pada begini, kalau tinggal dalam muka, kerap.
1: Kurang sedih, demikian.
4: Kurang sebaya, baru pernah di sedih mewah. Yang dahulu pernah, dengan dia tegal, kalau sebaya, abu norak ini, di botak ini mukul ini, kabel ini, istana ini, iwan ini, nampak ini sebaya. Sekarang, ngaira jalan di maritime. The infrastructure mana itu sebaik, kalau secara ayuh pak, kalau korawan nanti mau ingin, nara kayu pun dia kira banyak kan sebaik, nara transport sebaik, ayari, nara kan dengan apa roda, ayari kan itu nanti tahu mau kuri kan ini kata dia sebaik, nara dia kira sama kuri roda mengenai dia sebaik, abis ni kawan dia ya, asyik dia ayuh sebaik, asyik dia dia, ayah ya korak kayu nara dia kan panas, dia mau sebaik.
1: Korak apa? Ini dah. Kebenaran bukan dalam seks setiap orang ni.
3: Kalau betul speaker, rara pergi timur dan nak kaya aku. Istimewa tuan Nora, istimewa tuan Tiga lagi na. Nanti akan tiga kaya kau. Aku nak mama dengan beranak tiba pun empat nasi. Iam kangen ngaji tekan tinggal saya. Pusing tu korang ni. Orang wakun korang juga. Kalau nara projek mara kain dulu tiba tuan. Korang apa? Ada tiga orang tu lagi.
1: Timur. Kau dah. Epo nong dia timur. Sana kau nara sila kerja minangkan. Adin, enam pada tu wabu ini matimu, enam orang meron disati. Tiap nak kerja dengan meter tu yang niang, ayah orang rawat terhabu tu sing. Disati.
3: Ramai kita orang rosbiya, nak angkat dia kan dah sila kerja enam pada wabu ini matimu. Tapi siapa tahu dia kan orang kita pun mukul mereka ini semaiu. Pokai ya kan itu nato ruah, kerawak ini ia beris, hari itu meia nak konvojuar. Mukanya uruak, anda ke koran tuak, anda dua tahun itu mampu nak ibu kia, mungkin kaya yang teri ini, atau kerja kaya yang teri itu niel, rap.
1: Kerana seti ya nak kaya kaya mesti lagi orang diminta mungkin kota kini makuri, mungkin makuri kerja kita kaya katanya tuan kura-kura, eh orang boleh kaya wataras diminta.
5: Kerana speaker pergi seti ya kerana kaya orang yang kaya, speaker kau ini kaya tuan seti dimana betul betul mian, kerana kita nasiak. Gurin kau anggota seti, pada orang yang otopan makuri, ni kalau kau nora tu polis, ada uang. anakara wate kamete pai anakaya mane kurapa speaker
1: kurapa diminta mon buka nam sek setia karne
2: kurapa ar speaker stebe ton kai tau de diminta ndana kaya ka awate ndar ndar te akinda tau roina ra tabon makuri ar pun karu ko ndore de puri sayo de ar ar speaker ko de tako tai pun dawata kanwan na program kana to yi jetai ne Asen katara-tara atau orang kau nanti sila gayu orang nanti kalau kau tidak gayu karena kau nanti kadin raya tuan tinggal itu ya ni asen kata tahu tuan tidak makai naio kita tidak makai naio bu ah orang mesti Arab
1: kurang bisa ti minit
5: kurang bisa speak air pergi bisa ti tasan orang ayu minit ayu sedikit kaki kalau kau temen jangan lah pun masih kan orang utan tinggal itu rai sini ya mak sila kata pergi kadin ayu bukan orang program nak orang muat ti kalau orang muat kau mesti kurang bisa speak
1: Kurang apa ini? Kawan bukan yang saya kisah dia korang
2: ni. Rakyat naik tahu deh. Tadi ini dah kerja ni. Orang orang speak. Kau sih orang deh. Tahu orang orang ayuh deh. Kibar kita tahu ini dia usah dari dari mana dia eksa. Sa tiada lagi nak sih kau ngah. Kau tahu pun deh. Tak ngah ngah. Warir kene. Tahu pun yang deh. Warir kene nak korang deh. Tahu sih tahu pun deh. Ada tak kau ya deh. Ada yang ada sini ya tahu orang. Anak tahu mana ni mungkin tahu orang kau ngah ya sebun. Sebun tu kira deh. Terak. Tahu dia kita deh. Tahu pun makulia deh. Kaya ini semua yuk. Orang tua pun dia yuk. Orang tua kanuan dari tempat begian dia. Tahu sih lagi dia. Tahu cara apa? Apa pun dia. Terakhir pun dia kai. Ah, mungkin dia terakhir dia. Dia nopo. Orang terakhir orang apa? Eroko. Eroko. Ah, naik sini kan. Kata terakhir dia ada uruak. Dari terakhir dua uruak. Atau yang kanan kanan apa ni ya? Ani yang kau ini apa? Uruak yang itu. Tempat itu. Tenaku. Bangai sa. Sekarang ni apa pun dia. Tunggu sih. Terap.
1: Kalau sedi, minit.
5: Kalau pati. Sebab aku ada tanya tak kepada atau bermakul itu tanda pakau karena ye ki, mah angkasa kita tan kata orang mana nak ngajar aku temuan face risna kroya, sini nakon kerawat kami tipu ian, na nasi seperti terati uguak, amai sini terati kami mana terati kain danuak, ki atau anak man tak kerawan, angkat mendukir angkat dari sini terkait dengan ti ti rapat ini kami sini terati TMC, ki amai kain angkat dari awak angkat dari mui nampat terarum kain mana nak kau, ada tanda pakau ngajar muak yang namu anduk ian ti. Temuan-temuan mungkin kerawan ti, assessment yang ti, tu gua kira dari tiaknya kini di sini kaya muat temarai. Aku rapat disebut.
1: Rapat ini, ketemuan bukan dalam sirik setiap hari ni.
2: Tangan bukan disirik, sahabat ni kasih kuat ti, atau kerawan ti, nak kata tebian ti, fajar kira di sini aja lah. Ah, di sini tayu asa, sekasih kuat kerawan ni ya. Ah, yang bakuri, nangarai na, tayu na atau andekin mana na, nangarai na.
1: Kerana jadi, ayah atau nak orang nara sila kerja minangkan, dan nampak nanti nubui, dan mama merunut jadi itu mana kerindak mei peru, yang robot tawar dia, kuma, jadi,
7: kerana orang bos speaker, orang main nampak nak orang sila dengan abang ayah, ya, isi tenan panan kemeur, nak orang speaker, presidents, kan kerana teri dan kait darah tanti ini kerana orang ayam. Jadi, temaruan tinggal punya. Kalau pernah ni mau, akan ada tayangan ustak. Jadi, metode ni kita mau tahu sih kamu itu atau jenis park yang ada di makro Peru. Nampu usia temen kita akan ini kereta pena. Karena ni kekaya angan. Kami awal nerapain kamu itu aikai. Ya, rap.
1: Kerap. Jadi, anak saya kaya amzira kita temen kita ibu pintu kota kita makuri ibu pintu tiada kau pain nerameroa yang anak boleh panatah kesiwa. Minit.
7: Kalau pati orang bos pika lepas di, tapi kan di sini kami ruang di, sendiri teman kami perlu. Ayuh anak saya tahu tak? Ibu kalian kau mesti sedi hari ini kami perlu apa? Tahu lah ibu bapa kita mukuri. Ibu bapa kita kan tegang ayuh. Di sini kita kau sering perlu. Kalau pati orang bos pika.
1: Kalau pati minit. Mohon bukan dalam sila sedi apa ni?
7: Kalau pati pika sekarang itu nak kau tahu minit apa ni? Bukan kaya kan darah Arab usia bukan dengan dan cetera. Arab apa ya? Yang nak makuri ya kejauhan itu. Tekan sih Arab kan dengan apa? Yang nak aku. Tadi kan kan de tu cetera. Sirak. Karena aku nak apa isi ayo de minit. Kang Arab kan dengan apa ya? Kuni yang datang dekat aku karena anak bapa aku ni kerawi pakai gay. Arab kan dengan apa? Yang sesak itu kan. Yang apa isi itu? Arab ibu bapa nak kan de. Jadi makur maju. Sena usi nak kan minit. Kan dengan karena aku nak kerja nak Peru apa? Kan mana pun aku program kita yang waktu ya, terap.
1: Kurapa, jadi minta.
8: Saya bukan di sering di orang bos kita ko di bunyi di ni berbeza dengan kami dengan mungkin orang dulu. Nah tapi ya terengah ini di tapi waktu nan pergi mukul. Engkau ini mungkin terfaham kelas saya juga teman engkau dia ya kalau ini betul anda di bos nan ini nanti tu kita terakhir terakhir di dalam dos kemudian. Nah itu tapi apa ni kalau ini mana yang nak ini mungkin di kalau kau nanti pagi kau nolong mungkin terfaham kelas. Itaring kayo tinan dengar dengar kay kayo nung wakip kinsa five class ano kung naikay ti ano po siya kaya yawa yaman ano betesi at ti ano nilitayakin na piru toro may bukon tama ko rin nakawarki ibigin ti mga tawa kayo kora ba ano po siya
1: kora ba minuto kawon bukon ng sex at yawa rin yak
7: kora ba ti ano po siya kasi kaya tawo di minuto era pa pang ayera na yaya puningay kanon na Na wakin na ibukin tira, tapi era barik ngaya saya bisik tira, dengan mana pak ya erukan kan ikaroi tenan pos kita pak, tapi sih nampun saya demi tengah na tahun ni ngai raya na anarukan apa yang mau jadi, tahun ni ngai akan na wakin tu ya, karena aku era.
1: Minta.
8: Kenapa sih bukan sekarang sih tu ada kan nuat ayo anti ni ngai yang mengamal ngai tu sih mayo, ini orang terkuat ayo. Nadin wakon malamnya, saat dia yon di tepung metetai, sama pun dia tak ingin konsisten. Nangan dan kami tua roy metetai, nana mana itu sim. Tahun yang sengar metetai ngaji, mangan aspen kon. Nak kau kiri, ini si roy di longrong asna, kerai nangan seti, penting ngaji roy metetai. Antara saya pun kan wan tera, terus lagi nanti di seti ya, ada nanti orang bos kita kerap.
1: Kerap ada minit, kemarin bukan nama si seti ya korinnya, kena bukan seti ni panat.
3: Korang betul speaker, ti rara pergi timur di sana kerja. Kau iurin rara betul jauh sana. Ngaji lagi rara berpandu rukun menurut mula. Panu berpuji korang betul ti test plan. Ia bukusi petara ke hari sana ada dengan apa yang seluruh wayu. Ia kahai menurut ti arah mula. Korang.
1: Demi itu.
8: Kerap, kau ada pun dahin aku nak menurut si menurut nari si kerja kahai menurut si. Kalau nak berpandu, kita mesti ngaji itu si mana tahu orang mana. Tentang ini kerja kain, terangari di sim tapi awak kerana ni bubuk, mungkin terangari, tercada mungkin melakukan terkait. Kalau dia pernah bubuk yang orang seti, mungkin panah korup, apa sih?
1: Korup apa? Demi itu, ada sila kerja mina nampak nampak mina manusia. Ayah nama merun, teman itu seti yang kerja main ni kono, ayah orang tahu ni mari, seti.
7: Kalau kita speaker kali ni kalau ayuh tu, dia akan dah usir. Aikari usir itu minat dia norak. Mereka tarik mukuri, uring akin narakawai, bunga tamyang, nana kirik. Kaya pon dami korokora, kaya nangon. Ikan nongora, apa kaya mukurian, tayen kirik iya ni kuno. Naron dari asen tu koyai, tarik mukuri kita piya, ni kuno mohon ceri tayu.
1: Kurapa sepe. Kurapa sate ina kaya kaya misra kiron de mine de bukin de pota kin mapuri bukin tararuan te meuri a ato ki ora ki e on rol a posi na wan. De mine ta.
8: A kurapa sepe de an kai mono te ni maruru en teu se. Mi tong a yo a bun te pegara ke. Yeri te mi apa wata tu a mi ka de tu a mi ka pene mi ta kuna ko te wai. Dike un mane ka mon tangira ki roa ka un mane te wen kai. Kami orang itu speaker, the presidents, minit atau tanding ini kapan yang terjadi dan kait terawih, kain dia usin dia ini kapan ego, dan mahu dia kena memo atau kawan, yang ini dia, kita boleh meta kui online, mahu kui nape kui online, sekarang mahu dia mohon dia ngapa ngaji, kalau mereka mohon mahu, ayo kaya kan kita nasi lagi tersedia kali ni kemain kuno, elok tersedia di mana hari ini main kuno, awak ayo kaya kan nasi lagi, igurin kau ngah teman apa? Hei pa, au bota kini mauri, au wakin kai, dinanua te bubisi ayo. Kurapa sabai?
1: Kurapa temin? Mwan buka nam syaki satia korinik?
7: Kurapa te, sabai da ya kaitawa te teminita korinik naron kaya kan te te bubisi ayo, mayro ya kain ra, rakawa erunga tamiam, kain naron da ikrinik. Au buka te tesep, kaya ya waki, di dalam waktu tempoh saya yo, na pun tak dibakul ya, kan, aku pun kan kacuru ari kiti meta tara otar narun nare ewe teakin na te milita narun nare yarin te teakan te ana kirini kinkai kunga ta ambiang yon teakan makulian te ini kirini kion arabu mukura yang kuno kana kona ling kacuru ari te milita kora
0: kora pa sadi te milita.
8: Orang pembuhan sirak sebab ni yang erin kaya na umsi nerunya kaya mau mengait deh disirak. Kangan kongur ya, tan mukur ya, kanga. Anak kini kaya ni guna wae bohu, akia mau teh akan iluha. Angkai kaya erin ayong kaya isne mangarin anu nangkan. Maka ngarun no ong rawo buni ini bete tikri ini main maina. Ani tei ibu kini bete kawat tapi kaya yo. Kaya ni atap ni karawa ya kame tepai te. Autani mauri ni kaini smete arun tarani nende kiri ni kaiu me arun tetapuai. Ia tapi kaki nak oye. Ia arun esatay ni bersebare kan kemana tadi yang kaiti yang klinik sa. Yon puno wah menisain karaoke. Aye klinik anga kata me arwat. Ia nara buka the World Bank. Angkai puni ini pangkai nara buka. Anak buka di terana hari the World Bank. Di arun defeats the project the one hari. Selain puni pangkai karaoke. Tapi ni klinik. Yara hari yon ni pangkai kapan ni. Mereka mungkin nak korang ada tabuan ni kapan ni apa? Saya mahu pernah kan jadi orang ni kan. Angkat dengan yang itu kau ni, yang ini kau isi nanun dayu ba. Sinar teraya mah, tapi ini buka kan awak ni bayi ni pangkai ni. Ane awak ini pangkai terana hari, ya awak ini pangkai de New Zealand, in fact. Ayi ini pangkai ni awak ini de World Bank. Ayi ini pangkai awak ini pangkai de terana hari terbaru isu kau ni senang ada yang kelain di nanun mah. Karena orang betul kiri ni kau buka, kau yang kan yang kau yarin, senang makuri arun. Kang kaya kan debu bersih, kerap sebab.
0: Kerap apa minit? Kau kan bukan nam serik sedia korin?
7: Kerap itu sebab roy, ya yang ini kau tahu tu, minit nurun keturunan roy itu tak apa. Abu nunggu kau nara, harkau air rumah tanya, akhir tu terom, kau usah sekarang teringare, wakilan orang kau itu, minit apa nak tanya, bokuri. Sepun terpakai kita terkara korup, sepun data nampak kita kaitan orang kai, yang senior kai ye itu demokrasi asal korup, nak nara kini kita main main, abin nara kini ke apa gayu, sakat kita terkari nuran te nuran pen te, temin kita berada tanah demokrasi asal, sakat cikai roy, asal kaitan orang korup te sebenar.
0: Korup, seti, temin itu.
8: Aku ada, tapi dia terawih ni, tak hati terawih ni berawih yang kain kuno. Ia kangai mina dengan kandang ayam yang kaya kain itu musim hari ini dan walking kain. Kes dari nanu nasi mahu aku di tadi mesti terana di tersati ataupun the council dan kuno. Itu pun yang doa ini bangun nanu dapat tersati pun ke hari tadi nanti council dan kuno berjalan pun mereka yakin tengah awal yang tadi. Kes awak pun di tadi mesti tersati yang ni yang berperang atau tanam aku berakang arah itu orang nak. Ereng darah betai itu, anak kita orang makan juga, orang kantor ni ngapa kuring ngai kain juga, sekiranya ia klinik, aku kuring ngapa kain dalam makro, kenapa ni sering kerawak ia klinik, ia yap makro ni tapi buat karena sementara ni kerawak ia klinik, anak kita orang makan kesana buat, kesana orang kena beri kipera ia klinik, ada betul disebut kau dia dapat ni.
0: Berapa minit? Ia bukan kau kembali jadi tuan lagi disirat jadi kaya anak boke atas hati mai tirain.
9: Ia dapat speaker kau mangan itu dia kau kan anak boke disirat itu hati mai kuno ikan kerja memang aku makul atau itu ya pasti dapat minit akan ini kau menjadi tuan orang kau kena pernah pernah dapat degree ini nak makul atau tirain ada takau ya. Makin terus melonwe, mana pun nak yang nak kiri, sabu singa naik teragi, saudara kita pun, naya iba, pun tekaan nerap makur ayu, payah nangkanga kacuakin, the main klinik ada pun tekaan payah daruana, mai resa, sekarang ni apa sabu singa payah teragi, hari kita apa kanwan terari sabu singa na, temin kita kali ni apa, uruling arah kini ni kita uan apa, yang nerap makur ayu terai, apa?
0: Kenapa? Kerana sedih, diminta.
8: Nah, kerana sedih, betul. Rai, no, aku erat pada bumsi ya. Kalau pun orang hari sebaya, orang pun angka kerudung pada bumsi. Mereka puni yang anda pada bumsi, ya. Asal hari senarai ayuh. so ere kira o de raina yesa no ida bueran no ibun nora ta bueran ba habun na ba ga habun ga kiro a ga kiro oi ke yabe de bua ngai no ho ngai ke kai minida do nora ana ri ein ka kata mera kata maro a ki aba ga ro no oi ke deru ba ena wari ere ki te uri ferro men na pomo ro oi ke na ho christmas ke na ho taro ena ho wari ke ta ka pene mani o sina ring buto ka ana oi o ke bun no ta ki tengai sina mon ta ki tini ya ga ke ro ao apen di tere meia que era rua. Da sina garro in the project at the feet of you. Dero ba, aratan moguli na ba, ana unhane pena nuya, ni katina koni moguli da boi kai. Pare kanon de peke che you, ene sete aus, ene sete kilini ki te pai ni metan. E toki maga te tangitangi bukin tono pai. Ea, iei marangare na ba, maen toki interiri ke you, asina nongo te reina, sa manga nora te reina, sa san nora ta buere, na, si ene pa reyong, sina katiana mena ta buere. Me toko te beira ngao, te terana ari, te se baire, e pun nang kau kiri di kain de makuru tanti ba, anapun di tak mau maya kaunsel. Daru maya kaunsel anapun karabino ayu ona pun naya tabo, naya pui. Daru ba anapun kaisa kana tarun bebayan de tewake yo. Bayan yang kana erwo de bubusi asaro. Aye ya meren na kono bete. Teranari, ah tekari kidek. Pani te kaunsel yang ayu anak kaya de tabo, anak kaya tiapa, ye? Ayer ke tiapa? Ayer meren na kori kanya. Agen menen nari sigipera. Karikia de Boga, Sarah de Boga, and Mangaki Rigitia, okay? I go to buy the one hour at Tayan and Calvin, the Yahonia Tantiba, Apunita, my counselor. By your counselor, and Apunka Sakyam won the council meeting. Papuntira, Puntaha, or Yari Puntakana Clinic, the Kainanui, or Yara Paina, or the Anakaisaki Terano, Angan, the Mangarikangan Erikia Tepper, I don't say Rigitia, Sakinon de Mauro, Ayakari, Irigitia. Aida ngande sagarige de temanen buh na onere sagarige de manen buh ma ageda ana agde romete reina ba imena na bangai de ana buga de te bota ngi go kwai yo ande reina ta pueren o ben di tre meye ke garen de roke yaren ne e wari de ke te te ke bek ba men ta boy ke ke de uri ferro aina na wa khone ben na ke no ya tan mauri ana ne sek ana nang do ye ta bun mauri o roi li na ba yaus deruba ana wona no yen kan na buki kora wasa ba
1: Kerana demikian, kalau saya kerjimin, apun saya kerja nampak nanti lebih dari mahu. Ia orang nampak memerlukan tempat dapat satu meter atau ini nalar. Ayah orang boleh bermak tekan satu.
7: Kerana orang boleh speaker. Apa yang pun mau mentai di meru, yang nampaknya bayu, ayah tapi kamu, pernah ni kamu ni, pernah ia kain terawat ini nalar. Ia orang mana? Kalau kita nani muru, kalau urut kita speaker, wari niak, persistence, minita, teri tanda kaya tera, tanti, aja kemana kita kaya, am staff, kita kata kaya matam, aku pun panai, aku pun kain kiri pasing kapan, makin nak korore, tuan rai no, tuan rawak, ini kota kita panak, awak yang hari kita ini nora, wani matam, the live stream, kalau orang teman dengan kita boyu, panai di mail. Oh, di merum. Oh, ia kami orang kami. Nada tangi datang. Kami dah kena moni mewi. Arab speaker ia kurang tapi ka. Aku masih sila kita merum tinggal pun gayu. Nampak nanti lebih dari mewi. Eh, kahang itu ya kan? Aipun panau. Ika itu ada tahu terasa. Kaya karya ia. Di mereka. Di makin pun dik. Tetap pun dan. Hari main pun di mereka nuani kita. Me, nana pui te kaunsiro, nsura yayo, a kaunsira, a kota panaya, a yapota nomata, tangiran, kapaisiyan, kabirumakan, kabilan, ayaran, mente makensi bikinibu. Kona te minita, ikipera ayo, pare irikirike, nami awi ata pota nomata, kora barobo speaker.
1: Kerana setiap anak yang akan mesti ikut untuk bota kita ikut untuk minta bukan untuk bota kita makuli bukan makuli kerikil ke awak hati matuan kura-kura ayah orang bota kita terus minta.
5: Speaker kau ini kau itu waktu setiap itu mana akan ni yang meter waktu ini nana nana sila kau. Kau ini tak kira apa tetapi tega itu ikut awak jape bukan tapun dan ibu nanti nak kau jatuh apa apa. Apun tiap matuan apa kau di sini iron tau teka apa aikai mai kure ina pen tekin na pa te kiri kiri yon te misin kororan ari mena yan to pun makuri e wakin kai in worko te kantan nga ari kain te mai kuno kopundik na pundik anakuna auno anakuna ana pen tuma nanti tapun kororan ari te makensi kurapa te speaker
1: kurapa te minita mon bukan nam sira kisa te yokar net
8: kurapa ono kusvika kwa ita te minita nam kaya ai tau ba wawa ai tau sei ko ko ka ape ai kan na ko yak tan na pe ai tau ba sa kina be ko nan ka ni kasina ngua ta kan tan ya ke tinu nori ai te te ya yo ya me ka na kita tabuan asan kai tau nan kana yi yang ana pa tau na formalize pa tau na ana ke wat sublis sa ka dia na on nan te on ro bus pika te ni ya kira ke matera na ro bus pika asina ko bus na on de minita ka dinet sa nori pa tau nang war ko kita kan tan ni ngan pa tau na ko ningai Paling kala ye ta kanga ngan de tapo ye ni kana kinga yan ni na pun rota teran ara ngai ra kain tarawa te ni na non bi a beso ci wi lai ge si meu ge me ye tsa pe kora ba ro si
1: kora ba shati te mira
5: kora ba spika ara ba ki shati ya kana ke me te tarawa te ni na no a go wa ta ngan ra na ri mon ke kha ye ye te tri si ga tri sa ri an ta na pun na pa ite kanga wo wa no mangan di sira kayo ngayar kan ai si kana khona bo khona no kaya ko dirik na pun na don ron te pe kapen na ron ta ko na tak ni dan da papa da buan ni pun di meton pun di sinak iro di dau te ak ke ka su kan de pun ta di sira to ko na kan na da gre kin ka para para di siti ma pun usa pa na sira ma na lang ka tru tru au kaya kayo anti yo anti ti za re bi me ya na to pun mo kur ya anti ran a ko wa di da yo ora ora kan ron anti ran na me di ma kan si ya re ya anti me di mi si da re kro ka yo ka ta na kon tran ane ewaki kai maindere ka katuman de system mayo no kon ka wai ka ta mane yek ye mo amma kuria kana kro ki tan tan ki kana install ka ai bugi ka de tan community ta pa de wai tan ke ai kai ka kana na waki one pun progress na pankai de bubi ne kata yen karo kon ta po kan no kon de tan me ka kana mane yek de sira kai yang pun mo kuria ki ya kon na ka de tai o mina manga kana ki ra kara ki de yang na ai narun dai tagi nakai yo tapi upi ane pun mahuri ane pakai ni karoi an kan katu mai mungkin dan na tuna no konti no kon kawa kana mane kora pasik
1: kora mane min mon gawan bogan ne sak sedia korne
8: kora bade oro uspika aku kurang ngai tauri kite te min da kadina ki nam kaya ka kon terari yo bogan usira ki katin mon usira ki sebaire te abun si yo kan dita ki mate min da ba Inoria mande moning abung ayu antak awu sirak ina na sirak te raung sete ina temen temen tarawat ini no iri kira kira mende tapuan abuning kue temen ita kaya kana ta dari kaya kan te sirak ingu tak iri kira kira teris na ira ngai pun tak iri apa panan deitak kore ita kira tarim mande temen ita kaya ki na no uwa tarim mande temen ita te melat e tau roi na no na to kaya kan tarawat ini no pare pun te sari ring ngai ngai ari nasi kawa atau ina utara tara kosa nora te teris nasi kusi kute temen ita pa ana ko na tau wai ka ka tetap wani me kana king kai te tetap wani nan nan eri sina kina ba pate te pitirari te residenso pa wani ma corona pare ye kire kire na te te ben ngwa sira ta ka wakan sira ka ye dan na te teran te to no te mirita pare ne ki ye ya na tabu karoran ani mi nai pai ki Meso meni makuru meso meni kau makuru terang kai te progress yang di terang. Kalau buruk kanai gua desi lagi mereka pun gua warna tu tina. Ega kau sendiri tayo kalau bangun bos mikir.
1: Di sini dah naru laut am sila kare tu orang ada begini telis. Barang sika dia yang menaio yang terang. Saki begini telis, bagi begini terang. Barang kote akena te terang nanti mekaya te amat mekan pun doina. Teran, okay? Ayari, kena si kaya ada teran dia aku temenit.
5: Ya, pun nanya aku tak bersih kopi ya. Jika suka yakin dia memang aku mila jarak. Ya pun kasih pun aku di. Ada nak jalan laut, ke pun nana pun ya, nana berulu ya. Nak kaya nak bubuk nak aku di, nak aku wan sih dekat kanga. Pun teran dari baik, aku esa di. Esa nak betul misi teran dari baik. Kanga mila dari kinti asal nak komisin dekat kanga baik. Tanti orang lagi. Yes, ya kuna ya operation wa mission nai na tanga kai ye tebe wa na commitment de merat ade tangira ba na discharge na tirandere kana kwa na podie de shinako na ko de teushin na ko tad na ko shinako

0: 안 들어가 뭐가 내 새빨이요? 나는 뭐가 안 쓰레기. 그러면 새빨.
1: 그러면 미니다. 예쁜 여러가 요한 안 쓰는 건들 아리미나. 시라가는 남바나 아부이메 오고 아유에나 뭐 메론티. 때문에 사디야 그러니까 메이터로 되는 얘기다. 아이언 롤톤이 베이야. 우리게다 코코아. 대사디.
2: 오라버티 아론 보시피가 아기스바 오만타이 안티라케오 요이파 아스파오만 시스라키 온테타베바 야이 시파난 그메오 에모메롬티 아론 보시피가 프레스텐 샤그리니아키 마타코멘 미리타 미리타 타카이타라 오이폴링아이달 미카펠리오론티 아테 만티테 타오노 오유 야리테 마 타루오이 코멘 안나갈테 시파난 그메오 피올 아니 카미 시파난 그메오 메이 타로이타
3: I am going to be able to get the money. Pada waktu itu kata umum ni, anak punggah nak ini nak kulkarawan dan rawa, yang IHC tapi itu terawih itu ibu kini bukan, kain lalu ia terjadi di ayai, atau kain terawih itu apa ni tayok.
1: Kurapa sedi, anak agak agam sila kirim dia demi dia bukan terbuka kini makri, ibu kini rongrong itu mana, mana yang orang boleh reaction tetap, demi ni.
4: Kurang speaker, ayu ke akan serak yang pun terkaw ke, kuri ya buat lagi mau kuri, ada marin division di bubogi, kalau tak tahu mana hari nak aku, nak aku mana lagi nak pun akron terawa, yang IHC, si tapuriu terawa itu, ibu kin bukan kain raya ada yang terili, hey, kain terawa itu, apa ni, elok.
1: Kerabat ini tak, mana bukan nama saya kerja korinya?
3: Ya, ya kerap berbual kerajaan tahun nak onci, tiap minit ada yang kerja kita nak kah, atau apa nong onci, agi ya bukusi, tiap bukusi tak akan tersirat. Tapi kau, ini malu ya, tangi nak kini tak tahu mana pa, masih tak tahu mana siapa nanti ini bangkan pa, ini aku ya, kerana kini terawaiu, sesak beli ini aku penti, tiap minit terang dia kena. Anda tak kainu nak elangin daru ti teorata, airan lontain teor, angkana aru napa, anu buat ni apa ni teri dia ni kipun kain terawih, sabu siapa, terangkan kau nak dukun tetap hari, elat ti tario, ya pun dia pusing nanti dia nak ti tawa, nanti ti tawa uang, nanti bosi bugi a teri dia, apa pun kain terawih teti teyok.
1: Kurang pasal ti, demi itu,
4: kurang pasal juga, aku kata di karbat di. Ana, bukan sila kita dia kan dia betul itu. Ia kos sebenarnya di, itu apa? Antai kanu kos dia tuan, naukowar itu. Sering tengira arun kerja kita betul itu. Ia ni yang kita, anora, ana, ana ni yang mana kita. Oh, sesen plan dah orang itu, anu kos sesen nyawa abah aku, ke? Sesen dia, sesen kita tahu angkara kan, suburi apa? Yerki, ana jadi abah aku yang dia terus dia kerja kerja. Ari, ibu nak kerja di council. Angai hari itu orang mana yang lunda tahu? Angai orang yang kan tahu pun lagi mahu satu orang yang kan bang, abu sih nak sekolah di mangkarot terawih. Angai hari ikan satu orang yang kerawat tak tahu mana sebaik. Senang anurar, senang pun kerawat di tapuai sebaik. Angai di arab pun lagi mahu sebaik. Atau pun asal senang punya kau yang angai nak kerawat di plan sekali ni kau yang orang energi lagi terawih itu. Ya dari akian anak. Anak transport dari hari yang musician dari JCS, orang kan yang sering terakhir timur transport dari di Sri dan sebaik, tu kan ibu kena ketemu arwah tahu yang terakhir, ayah, ayah, orang tu ni kau, ini titian kau, ane pun tu planer di Sri Lanka, sebab kau kerja kan orang dance sebaik, dia kerja orang dance sebaik, dan harap untuk mukul elok.
1: Kurang berapa minit? Kau pun bukan musik setia orang ni.
3: Kalau beti alur bus bika, ia pun tengah lihat aku kait orang di militer kali ni, mana tanya mungkin, ya kami lihat di depanan bus ia orang kau lihat di kanan apa, nak tinggal jadi, nak kena.

0: bobono ye aya kamete payena ala tan mabudi a sabu sipa tragge mora e konal montagne karoki kenis me avanti ora ken te khanga ngai bukia tay tridi yo kon kan tra oita pali prana bati te te misa nam kher nan tan roi a kon ngal po ngam tan mabudi ayo to tikna pe kati te min te ora po speak karar
1: kapasati te minida
2: Kerana saya bersama orang dia, kalau saya sedai juga, aku berarti saya cukup nak kaya nak orang sedai juga. Aku kata dengan aku tak nak mahu orang orang dia tak nak dia. Aku hari pun saya sen kapan kapan ada dia sedai. Kalau nak barang kamu dia sekali, kalau dia sedai, dan aku kata dengan ada dia bawa ayam kan dia pun dia sekali saya shoot dengan dari bawah orang dari ya hari dia hari tak boleh. Pada anda lewat yang kau kena dia, aku pun nak tanya kanu arah. Ara tendiri yang kena ambil tendiri itu puri. Jadi saya kurang sedih lah. Tidak akan sila kaya sedai.
1: Kalau pak ini tak, kalau pun pada bukan ada sila kaya sedih hari ini kesana kau nari ada sila kaya ini nak nombor nanti nabi meruahu. Oh iya ada nama memerun sedih teman yang hari ini kau mai terawat ini nano yang boleh bima katakan sedih.
3: Kalau nombor speaker. Ya urin tapi kau sisiragi nampaknya tidak pimer wawa. Karena itu akan inanun wawa tengah wawa pimer ini wawa. Ayeh tani makuri, kaki peni nampak boya, bukan tiakan nawa makuri tay na eriay. Tadi dia yo airi sinaku, aki pakan dari yamanen tani makuri aikai teror ya sekonan daraya, ayah tarau tetau tiakan iroya. Epona te minita ni wakuwa ni kaisaka na sine yu kaitani makuri ya ikai kainanu ayamani akapuwa ni min ayam makuri kurapa wa uspiku
1: kurapa sati enakaya kake mumsila kiron de presens his excellency tanes mano de presens
4: ikura ingo ango de sati ya katindia kime itarote inainanu pa etauroa yu wabis Di tak merapat tak ke air kini kehendinan wajib tapi kayu. Ani bubu kini kain isma kain pair dia abe paruma. Agar apa insan muaklek. Ada.
1: Kurabat beresens. Mohon bukan demikian kesedihan orang nek.
3: Kurapa. Orang uspika. Kau itu beresens. Nam kaya aku tahu roy. Di tak merapat pun makuli. Karena nairai di kiri kita tidak ayu sebaik. Kang pun si bukan te silak pada terakhir itu naron notau inaron wawa tengah wapi meni mewa terakhir ini teswa yang ada employment industrial relation code ekangai pengen aku kaki kapagan apa apa itu samaguri awan pun terakhir tebure yang ada suatu sebaik temuan nanti kalau terakhir wana bawa orang berbicara jenis mereka terakhir bayar inaron wawa tengah wapi meni mewa ekangai Tua time, akhir sen, nak undang sen nak prove sampai. Tengah tahun mana bete orang berbicara, dari di kian aku, tengah tahun mana mungkin dari kian yo yang ante tua time, akhir tipi taki sampai. Nampusia terminita, kita berawal dari presensi akan ini aki. Ekorna, kami awal tengah ini pay, tesuan tengah ini pay yang, atau tengah tahun mana yang, pak awam tak akan ini nanti teringa. Ayo watan sebaik awasan kalau tak mukul, kalau bawa bos pun.
1: Kalau cantik, terbersens.
4: Ya apa, naron naswa, kena sebelum dia tak kena nanti kanwan di NCS, pasal tu dia tu watan ni otomatik hari, ya pun kena nawa kena berjam itu tu ini naron, gay tu watan, ada ya pun kerja cakar dia. Mungkin cerita kan cepu esenap, ayam ayam saya akan qualify nak untuk wata. Pada arah kami nak kui yang dari yang kait dengan baik. Ayam yang kan baik kamu kuriak. Anak saya tadi mukuri, pada cepu wata itu montai, enak pun nak mana nak dia ya, disakam mukuri. Kita wari disakur kita disakur buk kiri muka kaki ya. Saya tiba itu masih cepu wata. Baru kau nak katakan doa tisa korbuk, bayar kau kau nak kena nuat jawatan, bayar kau yang sama kau nintai, jauh korai.